DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap

Dengan pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.

0: Kota Polres Ragen kembangkan keseluruhan dan memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 12 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial T alias Bro warga Kedawung dan Copetem warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang berupa sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah kota. Seorang pria berinisial CSK alias Sendok warga Sragen telah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukowati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas menemukan seorang pria berinisial EDS alias E warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Tadas, itu ada transaksi

0: Kapolsek Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan
1: baik.

menyatakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati Sanur.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai

0: memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebenarnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba juga ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyampe.
0: Dia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian EKAF juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
2: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak dalam khusus spesifik tools ya, tapi ke fundamentalnya mana kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara menggunakan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan ROM yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk.
0: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian EKRAF berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus

0: pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Bukhtar. Bukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak mengeksersir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mengatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 40 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgenlah untuk hal-hal begitu, memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Takdiri Firman Pameswati juga telah memberikan arahan kepada senam jamaah haji agar mereka ini saya mematuhi arahan petugas haji. Harapannya belum mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.

0: juga senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mengikuti arahan tugas dan tidak mudah percaya pada itu maksimal.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini perjamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Mekah ke Madinah dan agenda ini pastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan dari tanah air diakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus membara untuk Indonesia.
2: Debarkasi Pondok Gede kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setia Agung. Agung.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
4: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
3: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
5: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik ya Bu.
3: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: forradinho.
1: Dengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
2: Laporan khusus melaksanakan
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Ini tentunya

0: Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan menegaskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
1: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan atau menjadi arah kebijakan presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
0: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
2: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap para masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
2: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
3: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan mengetik beratkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
4: Ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya. Karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau cara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandan keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi Polri ini ya kayak diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
5: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan membentuk membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Oh,
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estakuyo
3: yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Sampi Hilmansyah berikut ini.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
9: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari.

disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tanpa akan berlanjut ke babak tambahan,

0: pertandingan Belanda melawan Toko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estaquio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada.

bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini. Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing. Kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.

disampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Sentral di pagi hari ini kita sudah ikuti di RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali kita ke RRI Rimba Raya. Selamat pagi pendengar setia, terima kasih telah mendengarkan acara-acara yang kami bawakan bersama RRI Rimba Raya. Semoga apapun aktivitas pendengar hari ini berjalan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan dalam perjalanan, serta rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Dan kami ucapkan juga selamat menikmati indahnya pagi hari ini, tetap semangat dan selamat beraktivitas. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya juga kabar Aceh kita akan ikuti bersama di RRI Pro 1 Mandaca ataupun di RRI Pro 1 Takengon.

Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Soekarno.
1: Oke, baik. Terima kasih buat pendengar dan pemirsa pagi hari ini, tentunya di kesempatan hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bertepatan di 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kita sebelum update informasi cuaca, kita terlebih dahulu update cuaca bersama forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi pagi hari ini. Bang Dimas sudah tersambung ya, Bang? Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Ya, dengan siapa di mana nih, Mbak?
2: Saya Nofrida, Bang.
1: Nofrida ya. Baik, untuk informasi cuaca mungkin bisa langsung di bagikan ke pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar CRL di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di hari ini 29 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, terpantau di wilayah provinsi Aceh secara umum cerah berawan. Namun di beberapa wilayah seperti di wilayah Langsa, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, dan juga Aceh Tamiang terpantau hujan dengan intensitas ringan juga dini hari tadi. Lalu untuk siang hingga sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Malam hari umumnya beberapa wilayah di provinsi Aceh hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir, ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Benar Maria, Biren, Pidi, Pidi Jaya, dan juga Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor maupun pohon tumbang, diharapkan untuk berhati-hati dan selalu waspada, dan juga terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 meter per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk titik panas selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 2 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu wilayah Aceh Singkil dan Tujuh Salam. Terakhir untuk tinggi gelombang, potensi tinggi gelombang hari ini terpantau cukup signifikan, yaitu hingga ketinggian 4 meter dan dapat berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga di perairan Selatan Sungai. Bagi masyarakat ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan seperti nelayan maupun yang ingin melakukan penyeberangan, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan yang dapat menimbulkan adanya gelombang yang tinggi. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Dan Bang, untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nofrida. Salam buat teman-teman yang senang beraktivitas pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ke Bang Dimas terlebih dahulu di Banda Aceh. Bang Dimas, gimana cuaca di sana saat ini?
0: Baik, cuaca pagi ini belum begitu cerah, belum terlihat matahari bahkan.
1: Berawan ya, kayaknya.
0: Berawan.
1: Ya, baik, silakan informasi yang bisa dibagikan, Bang Dimas.
0: Baik, sebagai satu informasi dari Banda Aceh, kita mepet sekali mengawal pohon ini. Terkait rumah batik Kota Malaka di Aceh Utara terus menjadi pusat pengembangan batik khas daerah di tempat ini. Dan para perajin memproduksi batik tulis dan batik cat dengan motif yang terinspirasi dari budaya serta kultur Aceh. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan genting sehingga setiap lembar kain memiliki motif yang unik. Sementara batik cat dikerjakan dengan cetakan bermotif sehingga proses produksinya lebih cepat namun tetap mempertahankan ciri khas batik Aceh. Perajin batik Kota Melaka, Meli Melisa, mengatakan rumah plastik tidak hanya menjadi tempat produksi, tapi juga galeri dan pusat pelatihan membatik. Menurutnya, berbagai pelatihan yang didukung pemerintah daerah telah melahirkan banyak pengalaman baru. Nelly berharap masyarakat semakin bangga mengenakan batik khas Aceh Besar, tidak hanya batik dari daerah lain. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat, batik Kota Malaka diharapkan terus berkembang menjadi produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus melestarikan budaya Aceh. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Saya langsung ke Sabang aja nih. Kita akan berang ke sana, ada Kalisa. Assalamualaikum Kalisa. Masih di mute. Suaranya belum terdengar.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Iya, baik. Silakan, gimana cuaca di sana, di Sabang?
3: Iya, cuaca pagi hari ini masih mendung sekali nih, Bang Karno. Dalam beberapa hari ini memang kondisi cuaca kurang baik di Sabang ya.
1: Baik, informasi bisa dibagikan, silakan.
3: Baik, terima kasih Bang Karno untuk kesempatannya. Kami hadirkan dulu informasi seputar cuaca untuk hari ini akibat kondisi cuaca yang kurang baik ya. Beberapa kemarin dari sejak Jumat terjadi hujan dan peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jurung Raja Wali, Kampung Kuta Timur, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami kerusakan berat serta 5 orang dilaporkan menjadi korban akibat tertimpa material longsor. Nah, akibat kejadian tersebut hingga saat ini 1 korban longsor dirujuk ke Banda Aceh. Langkah ini dilakukan untuk langkah medis ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan kesehatan spesifik yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien. Nah, dalam kondisi cuaca yang kurang baik ini juga pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak bencana, dan pemerintah juga khususnya dalam hal ini BPBD Kota Sabang mengimbau masyarakat yang bermukim di kawasan lereng di daerah rawan longsor dan juga banjir agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Dan juga informasi, satu tambahan informasi, dalam libur panjang ini otoritas kapal cepat tambah jadwal hingga 8 trip, dan ini merupakan rekor tertinggi kayaknya ya, karena arus kunjungan wisatawan yang ingin menikmati momen liburan sekolah di Sabang mencapai puncaknya di akhir pekan ini. Jadi membludaknya jumlah penumpang yang luar biasa di pelabuhan membuat pihak otoritas pelayaran menambah langkah ekstra dengan menambah frekuensi perjalanan kapal cepat hingga menyentuh 8 trip dalam sehari untuk mengurai kepadatan. Di sini manajemen PT Sakti Inti Makmur selaku pengelola armada kapal cepat memberikan jual penerbangan super dinamis rute Sabang menuju Banda Aceh ataupun sebaliknya untuk mengantisipasi penumpukan calon penumpang di pelabuhan dan memastikan seluruh pelancong terlayani dengan aman. Itu dia dua informasi Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kalisa. Saya langsung saja menuju ke Bang Musin Bintang di Singkil. Assalamualaikum Bang Musin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Sehat Bang Musin ya?
4: Sehat Bang Karno. Tinggal menunggu
1: satu hari lagi lah. Baik, silakan informasinya Bang Musin.
4: Terima kasih buat semua, semoga saya selalu di pagi hari ini. Satu informasi terkait Mangsa Kota Singkil ukir sejarah sabet banyak piala perkemahan pramuka Adi Brata ke 1. Aceh Singkil, pramuka Mangsa Kota Singkil menorehkan prestasi membanggakan di ajang perkemahan pramuka Adi Brata ke 1 yang dilaksanakan Semang 1 Gunung Meriah dalam kegiatan yang digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2006 di SMA Mang 1 Gunung Meriah. Gugusan Mang 1 Aceh Singkil di bawah Kementerian Agama berhasil mendominasi dan menyabet banyak piala, mengharukan nama Mang 1 Aceh Singkil. Usai penutupan kegiatan Minggu siang 28 Juni 2006, Kepala Mang 1 Aceh Singkil Rusnawati Zaini SAG kepada RRI menyampaikan, gugus Mang 1 Aceh Singkil berhasil menyabet 9 medali dari berbagai macam kegiatan dan perlombaan. Dikatakan medali yang diraih diantaranya yaitu pertama perlombaan Dance Smap Hoch juara 1, yang kedua Scott Safe juara 1, Yang ketiga Cerdas Cermat juara 2. Yang keempat Pioneering juara 2. Yang kelima PBB Favor juara 2. Yang keenam Pentaseni juara 3. Yang ketujuh Bipak dan Survival Park juara 3. Yang kedelapan Kehidupan Berkemah PA juara 3. Dan yang terakhir yang kesembilan Kehidupan Berkemah PI juara 3. Rusnawati Zainia SAG sangat mengapresiasi prestasi tersebut yang telah mengukir sejarah untuk MAN 1 Aceh Singkil. Ia berharap paling penting keikutsertaan dalam kegiatan akan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih. Kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan aktif serta produktif, serta menanamkan karakter disiplin, melatih sifat berani menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan, meningkatkan pengetahuan dengan kepramukaan, dan meningkatkan berbagai kecakapan hidup. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Pro 1 Melora.
1: Baik, terima kasih Bang Mas informasinya ya. Saya langsung saja ke Luxmawin ya, ada Kak Yuna Ari. Assalamualaikum Yuna.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat ya.
5: Aman. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat dan selalu ceria ya.
5: Selalu cerah ceria. Walaupun cuaca dari kemarin kami sudah dihimbau untuk potensi hujan petir sampai dengan pagi ini masih terus hujan dan gerimis. Jadi apel pagi kita alihkan ke aula.
1: Oke, kami juga di teras. Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan.
5: Ya, terima kasih Bang Karno. Selamat pagi juga untuk pejuang Dinas Subuh dan pejuang Rupiah di akhir bulan ya. Semangat untuk satu hari lagi Bang Dimas, Kak Lisa, Kak Madiana, juga Bang Muksin Bintang ya. Sabar Bang, menghitung jam. Kita ada satu informasi dari Loksmawe. Tim gabungan dari kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksmawe, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 325 kg di kawasan Blangmangat, Kota Loksmawe, Selasa kemarin. Sabu yang diduga berasal dari Thailand ini diselundupkan melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan dan mendarat di Kuala Meraksa. Saat dipindahkan ke sebuah mobil Honda HR-V hitam untuk dibawa lewat jalur darat, petugas langsung melakukan penghadangan di desa Jambo Masjid. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka, yaitu Z, kurir darat, dan J, kurir laut, yang sempat mencoba melarikan diri ke semak-semak. Petugas juga menyita barang bukti berupa 13 karung goni berisi kemasan teh Cina yang di dalamnya padat dengan sabu. Dan saat ini para tersangka dan seluruh barang bukti telah diserahkan ke Mabes Polri untuk penyelidikan yang lebih lanjut untuk membongkar jaringan internasional tersebut. Itu dia satu informasi, kita kembali ke Bang Karno di Melabu.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung saja ke Takimun, ada Kak Madiana. Assalamualaikum ya. Kak Madiana.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Karno.
1: Ya. Ya, sama Diana.
6: Alhamdulillah sehat kita semuanya ya Bang ya.
1: Langsung informasi cuaca dulu nih di Takengon.
6: Pagi ini saya nggak gitu ini, tapi sepertinya masih mendung. Kemarin siang sampai maghrib hujan cukup deras kali untuk Takengon.
1: Ini sih barat selatan juga begitu ya. Kayaknya di provinsi Aceh beberapa hari ini hujan mendung begitu ya.
6: Oke.
1: Okay. Baik, silakan informasinya
6: Diana. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dan informasi dari Takengon, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mewisuda sebanyak 556 wisudawan wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KB P3A bertempat di Ballroom Gayo Petro Hotel. Sekolah lansia merupakan sekolah non-formasi bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia yang tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus. Dalam sambutannya, Bupati Haile Yoga juga mengharapkan dengan adanya kegiatan sekolah lansia, mereka para lansia di Kabupaten Aceh Tengah tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia. Bang Karno, sekian saja untuk Takengon, informasinya dari Takengon. Kita kembalikan lagi ke Anda untuk pagi hari ini. Silakan, Bang.
1: Baik, sebelumnya kami di ada dialog pagi hari ini.
6: Belum terlihat catatannya di ruang siaran untuk pagi hari ini nih, Bang Karno.
1: Ya, kalau di Rosmawi ada nggak dialog pagi ini?
5: Rosmawi ya. Ada. Pagi ini kami membahas tentang keluarga berencana. Generasi emas diwujudkan dengan keluarga berencana.
1: Nanti. Begitu. Kalau di Banda Aceh, Bang Dimas, gimana Bang Dimas? Ada dialog pagi hari ini, apa bisa disampaikan?
0: Belum, saya belum terima flyernya.
1: Oke, baik. Kalau di Meabo, ada satu informasi ya teman-teman semuanya. Informasi singkat aja nih, soal 60% temuan dana desa di Aceh Barat telah dikembalikan. Di mana Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM, menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat ini telah dikembalikan oleh para deci atau kepala desa akhir Juni 2026. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu memberikan waktu selama 3 bulan kepada para deci yang jadi temuan menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Batas akhir pengembalian tersebut ditetapkan hingga 30 Juni atau besok ya. Sebelum langkah hukum ditempuh terhadap pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya. Dan langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus mendorong terciptanya kelola keuangan desa yang akuntabel. Selain meminta penyelesaian pengembalian temuan, Tarmizi juga menghimbau seluruh deci agar lebih tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa. Sementara untuk dialog pagi hari ini nanti di Melabuh Menyapa, kita akan angkat soal kurikulum sekolah menuju siswa cerdas dan berakhlak mulia. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber, yang pertama Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Barat, kemudian sumber yang kedua Kacab Dinas Barat, dan kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi dari Melabuh. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah berbagi informasi pada hari ini di Kabar Aceh edisi Senin 29 Juni 2026. Tetap sehat dan semangat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kawan Aceh kita sudah dengarkan dan sudah kita ikuti juga di Radi Pro 1 Madaca ataupun di Radi Pro 1 Takengon. Kembali lagi kami ke Radi Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya kami sampaikan informasi terkini di lintas informasi, karena pendengar sudah pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: musicmus.com. Pendengar di mana-mana Anda berada, lintas informasi kami akan sampaikan satu informasi terkini keruan dengan Anda. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia dan PT CUC Healthcare Indonesia lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama personal sekaligus peletakan batu pertama penggunaan gedung Hemodialisa HD di UPTD RSUD Datu Beru Takengon. Pembangunan fasilitas hemodialisa merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan terapi cuci darah. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Aceh Tengah dan wilayah sekitarnya tanpa harus menjalani pengobatan keluar daerah. Dengar, sudah kami sampaikan informasi terkini di lintas informasi di frekuensi 10,1 MHz. Anda bisa ikuti kembali lintas informasi berikutnya di siang nanti pada pukul 12 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Urmani Karada hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Tentu dengan hiburan, informasi, dan diselingi dengan lagu-lagu yang bisa kami hibur Urmani Karada, baik yang sedang dalam perjalanan, sedang bekerja, ataupun yang sedang istirahat menikmati hari-hari liburnya di hari Senin ini. Kami ucapkan kepada Anda selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: VOYE Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, foye info.

Pendengar, dimanapun Anda berada, informasi di pagi hari ini kami sampaikan ke ruangan Anda. Mengenai pasar saham masih lesu, IHSG diperkirakan sideways di hari ini. Pendengar, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia di hari ini diperkirakan masih akan lesu. Perkirakan tersebut turut dipengaruhi penutupan perdagangan akhir pekan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun 1,72% atau 102,9 poin ke level 5.856. Penurunan IHSG akhir pekan disertai net sale jual bersih oleh investor asing sebesar 302 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah BMRI, Emas, ASI, BRPT, dan TLKM. Fani memperkirakan level support IHSG akan bergerak di rentang 5.750 sampai dengan 5.850, sedangkan di level resistansi di rentang 6.000 sampai 6.100. Bursa efek, saham di Amerika Serikat dan kawasan Asia juga melemah saat penutupan perdagangan akhir pekan kemarin. Menurut Fani sendiri, pelemahan disebabkan oleh volatilitas tinggi di sektor teknologi. Selama ini pendengar, pengeluaran untuk teknologi kecerdasan buatan dan cupani mendorong pergerakan tajam pada saham chip akhir pekan yang lalu. Pasar saham sempat menguat karena data kepercayaan konsumen dan prospek inflasi di Amerika Serikat yang membaik. Namun, pelaku pasar mencermati pernyataan Presiden The Fed Minneapolis, Neil Kashkari. Sementara itu, tim analisis Pilar Mas Investindo Sekuritas mencermati sentimen negatif di dalam negeri yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG. Selain itu, pelaku pasar sedang menunggu pengumuman lembaga peringkat internasional S&P. Pengumuman tersebut akan memberikan gambaran kondisi ekonomi terkini. Mengawali awal bulan, menurut tim Pilar Mas, berbagai data ekonomi kunci dalam negeri akan menjadi gambaran mengenai perekonomian domestik. Utamanya pendengar, perekonomian pada kuartal kedua, inflasi kami memungkinkan meningkat karena dampak kenaikan harga energi kemarin.

Pendengar di mana pun Anda berada yang masih temani kami sampai saat ini di frekuensi 90,1 MHz. Terima kasih pendengar yang sudah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai tempat hiburan ataupun tempat untuk mendengarkan informasi-informasi yang kami sampaikan dari pagi hingga di malam nanti. Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi berikutnya terkait Mensesnek. Pastikan komitmen Presiden perkuat di riset nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong penguatan riset nasional. Hal itu disampaikannya usai mengikuti penutupan sasarehan kebangsaan Kompetisi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di hari Minggu 28 Juni tahun 2026. Kepastian itu ditekankan Mensesnek melalui komitmen penambahan anggaran untuk riset yang disampaikan langsung kepala negara dalam sasarehan kebangsaan KSTI 2026. Presiden Prabowo diungkapkannya menambah anggaran riset sebesar Rp4 triliun. Diserahkannya hal ini sebagai upaya pemerintah dalam membangun ekosistem riset yang lebih terintegrasi dengan perkembangan saat ini, sehingga melalui riset tersebut diungkapkan Mensesnek Indonesia mampu menjawab berbagai tantangan ke depannya. Mendengar lebih lanjut, Mensesnek mengungkapkan arahan Presiden Prabowo nantinya akan langsung ditindaklanjuti bersama dengan kementerian atau lembaga terkait. Hal ini dijelaskannya untuk menyatukan visi dalam mengembangkan riset nasional demi kemajuan bangsa. Ia juga mengatakan hal tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peta jalan riset nasional. Melalui peta jalan ini juga diharapkan Mensesnek akan mengintegrasikan seluruh kegiatan riset dengan berbagai program prioritas pemerintah.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

Dengar, dimanapun Anda berada, sedikit informasi, nantikan Jai Fakta yang bisa kami sampaikan nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum menunggu pendengar, lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang negara Anda. Selamat menikmati.

0: Live, Foyer Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah.
1: Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, Foyer Info.

0: Pendengar, di mana pun Anda berada, masih terucap selamat pagi bagi yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 10,1 MHz. Pagi ini suasananya di dataran tinggi Tanjung Kayu masih terasa sejuk, langit tanpa mendung, dan matahari sepertinya masih malu-malu ya pendengar untuk menunjukkan sinarnya. Mungkin masih menikmati kopi gayung dulu ya. Mudah-mudahan setelah kopinya habis, materinya ikut semangatnya dari hati kita. Walaupun cuaca belum begitu bersahabat, semoga semangat kita jangan ikut mendung. Karena pendengar, kalau cuaca mendung itu biasa, tapi kalau semangat ikut mendung, nah itu yang jangan sampai terjadi pendengar. Apalagi hari masih panjang dan banyak aktivitas yang menunggu. Bagi pendengar yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, ke kebun, ke pasar, atau mungkin yang sedang menyiapkan sarapan di rumah, semoga semua aktivitas hari ini berjalan dengan baik. Jangan lupa sarapan dulu, karena berangkat kerja tanpa sarapan itu seperti minum kopi tanpa gula. Tetap bisa dinikmati, tapi rasanya ada yang kurang. Dan mendengar, terima kasih yang sudah mengawali pagi bersama IRD 5 Raya 10,1 MHz. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan informasi yang bermanfaat, lagu-lagu pilihan tentunya, dan hal-hal lainnya yang semoga bisa membuat pagi terasa lebih hangat. Dan kita mulai hari ini dengan senyum, rasa syukur, dan doa yang terbaik. Semoga setiap langkah dimudahkan, setiap usaha membuahkan hasil, dan setiap harapan, perlahan menjadi kenyataan. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi menuju Jakarta dan juga Halo IRD yang nanti kami hadir sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merah. Sebelum Halo IRD hadir, nanti Jakarta yang bisa Anda ikuti dan bisa Anda tunggu nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Merah. Dan pendengar, pilar kami putarkan ke ruang dengar Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, di edisi hari ini di tanggal 29 Juni tahun 2026, cek fakta hadir untuk Anda di pagi hari ini. Untuk informasinya, kami sampaikan mengenai pembelian Pertalite harus tunjukkan STNK dan akan ditol jika telat bayar pajak adalah hoax. Nah, pendengar, peredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan jika peserta STNK menunjukkan pengendara terlambat bayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Kopas.com. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Tumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan pendengar bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah maupun yang lainnya melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tidak meskipun dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, cek fakta kami sudah sampaikan ke rumah dikara Anda di pagi hari ini. Anda bisa ikuti cek fakta berikutnya di sela-sela perundangdut di siang menjelang sore nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sudah waktunya mendengar. Sudah pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Mari kami bawakan hal yang ready selama 60 menit ataupun beberapa waktu ke depan.
2: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali kami ucapkan kepada Anda yang sedang menikmati kami lewat radio manual ataupun melalui radio digital yaitu di radio streaming di frekuensi 10,1 MHz. Dengar, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, penuh semangat dan menjalani hari dengan hati yang bahagia. Pagi ini mendengar di udara tinggi Tanduk Gayo, kami hadir di Halo RRI selama beberapa waktu ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan mendengar di mana pun Anda berada, di edisi hari ini saya Penelenara hadir kembali untuk membawakan acara ini ke ruang lingkar Anda di pagi hari ini. Di edisi hari ini di tanggal 29 Juni tahun 2026. Seperti biasa pendengar, buat pendengar yang mau dukungan keluhan ataupun mau kasih saran dan kritis saja mengenai pelayanan yang kami berikan ke ruang lingkar Anda, bisa mendengar kami terbuka ke ruang lingkar Anda bagi yang mau request adukan keluhannya seperti fasilitas pemerintah ataupun pelayanan yang lambat ataupun yang berkaitan dengan pemerintah di sekitar pendengar, bisa adukan keluhan saja dengan chat saja di nomor yang kami sebutkan ini di nomor 0853-817-9302-06. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi dan sertakan juga nama dan alamatnya biar kami tampung adukan keluhan pendengar. Ya, mau kasih alasan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan akhir-akhir ini, kalau pendengar Anda bisa, mungkin pendengar mau kasih kritik, mungkin mau kasih saran juga gak masalah pendengar, kami akan bacakan dan kami sangat terbuka untuk ini. Silakan di alirani tinggal chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia kedua dengar Anda. Kita sebenarnya menunggu juga ada keluhan dan saran dan kritik mungkin bagi pendengar yang mau melakukan hal tersebut, silakan di nomor yang kami sebutkan tadi dan kita akan menunggu hal tersebut dengan lagu-lagu yang kami putarkan sesaat lagi. Kami ucapkan kehormatan kepada Anda, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama, berlari mengejar mimpi.

Pendengar Nimar Pendana Berada, waktu terus berjalan dan semakin sedikitnya kebersamaan kita di halayak ini pendengar, semakin terkurangnya waktu juga, karena kebersamaan kita di halayak ini tersisa tinggal 40 menit lagi. Pendengar Nimar Pendana Berada, seperti biasa, bagi pendengar yang mau dengan keluhan ataupun mau saran dan kritik saja, bisa chat aja nomor 0863-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Kami masih putarkan kedua negara Anda. Dan kami ucapkan kembali selamat menikmati.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pendengar di mana pun Anda berada, Halo Yarani masih hadir ke Ruang Lingkaran di kabar pukul 10 waktu Indonesia mungkin berat. Karena waktu kita masih hadir, jadi kami mesti terbuka ke Ruang Lingkaran Anda di Halo Yarani. Meski waktunya sangat terbatas, kami masih menunggu kebersamaan Anda. Bagi yang mau ada keluhan ataupun saran dan kritik mengenai apa yang kami berikan ke Ruang Lingkaran Anda, bisa chat aja di nomor 0853-8179-3206, silakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan janganlah lama-lama ya pendengar, karena Halo Yarani hadir sampai di pukul 10 waktu Indonesia bagaimana saja. Hanya satu jaman saja. Pendengar, kita akan nikmati kembali lagu-lagu berikut ini. Kita menunggu sambil menunggu adukan keluhan dan saran dan kritik di Halo Yarani.

Pendengar, di mana pendeta berada? 15 menit lagi ke pertemuan kita di Halo Radio ini, pendengar. Dan mungkin saja sesi terakhir kita untuk Halo Radio ini juga. Jadi kami mohon maaf sekali untuk pendengar yang mungkin saja mau memberikan dukungan keluhan ataupun saran dan kritik mengenai kami setelah lagu-lagu yang kami putarkan berikut, karena waktunya juga tidak memungkinkan lagi. Halo Radio bisa Anda ikuti di hari Jumat besok di pukul yang sama juga, selama 1 jam ke depan, dari pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan nikmati lagu-lagu berikut ini di Halo Radio.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersama kita hari ini sudah mau berakhir. Pendengar, kami tutup saja sampai di sini, dan juga kebersama kita juga sudah mulai berakhir pendengar, karena sudah mau menuju pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara Hleri dan acara-acara sebelumnya yang kami bawakan ke rumah negara Anda, dari mulainya pada pukul 5 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan kami mohon maaf juga jika ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Berikut nanti ada lagu terakhir dari Nyakota dengan judul Hijaukan Bumi sebagai lagu terakhir untuk kebersamaan kita dan juga Halloween di pagi menjelang siang ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah hadir untuk temani kami di Halloween. Dan pendengar, saya Pandara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Nanti hadir rekan siar kami Bung Yasman yang akan temani ruang lingkar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

yang baik untuk memulai langkah baru, memperbaiki diri, dan terus menebarkan manfaat bagi sesama tentunya. Terima kasih telah memilih RRI Rimba Raya 90,1 FM sebagai sahabat setia yang menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Pendengar, saya Yasman kembali hadir dalam program Pengaruh Utamaan Gender, sebuah ruang inspiratif yang mengajak kita memahami pentingnya kesetaraan, kemudian keadilan, serta peran perempuan dan laki-laki dalam membangun keluarga, masyarakat, hingga bangsa ini tentunya. Ya pendengar, tema kita pagi ini adalah sinergi adat, kemudian agama, dan kesetaraan gender. Pendengar, seringkali muncul anggapan bahwa adat, kemudian agama, dan kesetaraan gender saling bertentangan ya. Padahal jika dipahami secara utuh, ketiganya justru dapat berjalan beriringan, kemudian adat yang baik menjaga nilai-nilai leluhur, agama memberikan pedoman hidup yang adil, sedangkan kesetaraan gender memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kemampuan dan juga tanggung jawabnya. Pendengar, selama satu jam ke depan kita akan mengupas topik ini dengan ringan, santai, namun tetap penuh makna. Tentu saja akan ditemani lagu-lagu pop Indonesia pilihan yang menemani suasana pagi Anda.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Cep, ngapain pagar rumah?
4: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
3: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
4: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
2: Intermezzo.
5: Saya Isra Dusman Algaini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Rio! Rio!
3: Mak, udah Mak, sabar Mak. Sabar Mak.
2: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio enggak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
4: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat pagi menjelang siang pendengar. Masih di program Pengaruh Utamaan Gender bersama saya Yasman. Nah pendengar, ketika mendengar istilah kesetaraan gender, sebagian orang langsung menganggap bahwa perempuan ingin menyamai laki-laki ya dalam segala hal. Padahal bukan demikian pendengar. Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh pendidikan, kemudian bekerja, berpendapat, berorganisasi serta berkontribusi dalam pembangunan sesuai potensi masing-masing. Lalu bagaimana dengan adat pendengar ya? Jadi adat itu merupakan warisan budaya yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Dan jadi banyak nilai adat yang justru mengajarkan gotong royong, musyawarah, saling menghormati, serta penghargaan terhadap perempuan sebagai ibu dan pendidik generasi. Begitu pula agama, seluruh ajaran agama mengajarkan keadilan, kemudian kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kewajiban juga saling membantu pendengar ya. Artinya pendengar, apabila adat dijalankan sesuai nilai luhur dan agama dipahami secara benar, maka keduanya akan menjadi pondasi kuat di dalam mewujudkan kehidupan yang setara dan juga harmonis pendengar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: FYI for Yay Info.
8: Satu, dua, tiga.
5: Ini tepat.
8: Udah, capek. Berhenti.
9: Cukup kayaknya ya.
8: Udah, capek. Minum ini nih.
9: Oke. Thank you.
8: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
9: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
8: Enak gak?
9: Enak banget.
8: Seger gak?
9: Seger banget.
8: Yes, mantap.
9: Ini namanya minuman apa sih?
8: Itu minuman bersoda.
9: Oh,
8: iya.
9: Bersoda.
8: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
9: Dari mana ya asalnya ya?
8: Nah, mau tahu sejarahnya?
9: Boleh.
8: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
9: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
8: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
9: Oke deh.
8: Ya. Satu, ya. Dua, ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
7: FYI for Yay Info.
10: Intermezzo.
11: Chat.
12: Apa Nona?
11: Beta pung tebakan buat Ale.
12: Apa itu?
11: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
12: Apa ya?
11: Apa coba?
12: Papan tulis.
10: Intermezzo.
13: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
14: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Pendengar, di dalam keluarga anak belajar bagaimana ayah memperlakukan ibu, bagaimana ibu menghargai ayah, pendengar ya, dan bagaimana setiap anggota keluarga saling membantu. Pendengar, ketika anak melihat pekerjaan rumah dilakukan bersama, keputusan keluarga dibicarakan bersama, dan setiap pendapat dihargai, maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang menghormati orang lain tanpa membedakan jenis kelamin. Kesetaraan bukan berarti menghilangkan peran ayah ataupun ibu, pendengar ya. Justru dengan pembagian tugas yang saling mendukung, keluarga menjadi lebih harmonis, ayah tetap menjadi pelindung keluarga, ibu tetap menjadi pendidik yang penuh kasih. Namun keduanya saling bekerja sama demi kebaikan bersama. Inilah bentuk nyata sinergi antara nilai adat, nilai agama, dan semangat kesetaraan.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: FYI, Foyer Info.
4: Lama amat nih keretanya.
5: Sabar, napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu, gak apa-apa.
5: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
4: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
5: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
3: FYI, Foyer Info.
6: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: bola basket tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Stephen Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
0: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win in a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura

0: ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well.

0: klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
1: Yeah, I'm happy because
2: saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang

Pagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 122 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahi serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung.

0: a lot of times we got up early throughout the season. We got up early and we lost the lead.
1: Moments seperti ini sebelumnya terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Kami menurun dan mereka membalikan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama tim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan

0: susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia.

disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung. Kita bergabung dalam program Redlung siang ini akan hadirkan lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
3: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: FYI for yay info.
6: Lama amat nih keretanya.
7: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
6: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
7: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
6: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
7: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
8: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
5: FYI, for yay info.
9: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
10: Baik, Bu.
9: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
10: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
9: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
10: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
9: Ya, tuangkan santannya, toh.
10: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
9: Kalau sudah, kasih salam.
11: Selamat pagi menjelang siang.
9: Lola Dala.
5: Intermezzo.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih dengar rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda. Dan demikian tadi sudah hadir dua lagu menemani kebersamaan Anda siang hari ini. Dan masih berlanjut kali ini dari Bilal Indrajaya ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program Radlong siang ini. Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program musik tradisional dan budaya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, menjawabkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Radlong.

Ya, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Salam budaya, salam lestari, dan salam hangat untuk pendengar RRI Rimba Raya dimanapun berada. Pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kesehatan, kemudian rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita di siang hari ini. Senang sekali saya Asman kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Program yang menghadirkan lagu-lagu daerah terbaik sekaligus mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita tentunya, pendengar ya. Siang hari ini kita akan mengangkat sebuah warisan budaya yang sudah mendunia, yaitu Saman Gayo, simbol kekompakan, disiplin, dan persaudaraan. Saman bukan sekedar tarian yang indah dipandang, di balik gerakan yang serempak tersimpan nilai-nilai kehidupan tentang kebersamaan, kemudian saling menghargai, kerjasama, disiplin, hingga rasa persaudaraan yang begitu kuat. Nilai-nilai inilah yang masih sangat relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita awali kebersamaan kita siang hari ini dengan dua lagu gayu.

dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tigardlung, Kabupaten Bener Meriah. Dan pendengar, kembali lagi dalam program musik tradisional dan budaya bersama saya, Yasman. Ketika mendengar kata saman yang terlintas di benak kita, tentu para penari yang duduk berbanjar dengan gerakan tangan yang sangat cepat namun tetap kompak, pendengar ya. Tahukah Anda pendengar, kekompakan itu bukan terjadi begitu saja. Para penari saman berlatih berulang kali hingga setiap gerakan menjadi satu irama. Tidak boleh ada yang terlalu cepat maupun terlalu lambat. Semua harus saling memperhatikan. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi oleh kemampuan kerjasama, pendengar ya. Di keluarga contohnya, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di lingkungan masyarakat, semangat saman dapat menjadi contoh bagaimana kita saling mendukung demi mencapai tujuan bersama. Dan pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu Gayu berikut ini.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini pendengar dalam program musik tradisional dan budaya. Untuk selanjutnya kita nantikan kumandang ajan salat zuhur wilayah Dulu Meriah dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa innas solata syifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Ya baik, baik mendengar dimanapun Anda berada. Tadi demikian tadi telah kita ikuti bersama kumandang azan sholat zuhur wilayah Redlung Bendem Riah dan sekitarnya. Dan semoga panggilan suci tadi menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menunaikan ibadah tepat pada waktunya pendengar, serta membawa keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita jalani tentunya pendengar ya. Nah pendengar, usai jeda ini kita akan lanjutkan kembali kebersamaan dalam program musik tradisional dan budaya, menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanoh Gayu ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu yang syarat makna karipan lokal serta keindahan budaya Tanoh Gayu yang tercinta ini tentunya pendengar. Dan tetaplah bersama kami, nikmati setiap alunan musik yang menjadi warisan budaya dan kebanggaan masyarakat dataran tinggi Tanoh Gayu tentunya.

Ya baik pendengar, demikian tadi lagu dari Bus Dewan, semoga terhibur dan juga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di siang hari ini, dan demikian juga kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya, dan semoga terhibur pendengar untuk selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Takengon untuk mengikuti Warta Berita dalam Bahasa Gayo atau Keberserluni edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama RRI Takengon, saat lagi mendengar beragam informasi aktual terpercaya tentunya dan disampaikan dalam bahasa daerah akan menemani Anda. Tetap setia terus bersama kita mendengar di RRI Rimba Raya 90,1 FM, radio yang menemani, menghibur sekaligus melestarikan budaya bangsa. Selamat menikmati rangkaian lagu-lagu gayu pilihan kami sebagai penutup jumpa kita edisi hari ini.

0: Assalamualaikum. Ketua hari RRI 2026. Saudara Rum kami Budi, inilah kabar Serloni selengkapnya. Pemuda Kampung Hakim Balai Dedalu dan pengelola pasar ikan bawah Takingan, Munaran Open Turnamen kin menyambut HUT RI ke-81. Mahyani menyawahni ke Berserloni.
1: Pemuda Kampung Hakim Bali Dedalu, Rum pengelola pasar ikan bawah Takingan, Hamas Munaran Open Turnamen kin menyambut HUT 81 Republik Indonesia. RAP hadiah turnamen perebutan total le deliwi 40 juta rupiah urum kategori U17 rum U20 yuke kin peserta Ariacih Sumatera. Pertandingan layaran di lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 1 Agustus 2020. Ketua Panitia Predi Isiska Tuahmiku menyawahni turnamen ini bertujuan kin tempat si memudeni menyaluran bakati kati berprestasi juga guna katingu murum antar peserta atau pe penonton wan mumajun baltipak Aceh Tengah atau pe Provinsi Aceh. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni ke Berserloni.
0: Pemkab Aceh Tengah Selang Mane menentangi peletakan atu pertama gedung hemodialisa HD IRSUD Datu Bru Takingan. Mahyani menyawahni ke Berserloni.
1: Pemkab Aceh Tengah Urum PT Nadir Lambang Teknologi Indonesia PT CUC Healthcare Indonesia Selang Mane menentangani peletakan atu pertama gedung hemodialisa HD IRSUD Datu Bru Takingan. Pembangunan fasilitas kin langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususi pasien simubutuhan terapi cuci darah. Direktur PT Nadir Lambang Teknologi Indonesia Indonesia Siap Rita Dewi menyawahan berizin karena ngemupercayaan pembangunan layanan hemodialisa IRSUD Datu Bru Takingan Kupakea. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni ke Berserloni.
0: Pemkab Gayolua Surum Forkopimdanya Masyarakat mengikuti Car Free Day olahraga murum jalan sehat wan rangka lo bayangkara ke-80 siaranan I Polres Gayolua. Lisa Dana menyawahni ke Berserloni.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolues Urum Prokopinda nya masyarakat mengikuti Cup Ride olahraga urum jalan sehat pon rangka Lubayangkara ke-80 siaranan Ipores Gayolues. Acara imeriahan urum pameran UMKM dan pembagian dopres bupati dan wakil bupati inggehwan acara oya sebagai bentuk dukungan serta memperkuat sinergi antara pemerintah TNI Polri dan masyarakat. Lisa Dana RRI Takingan menyawahni ke Berserloni.
0: Biak saudara nge kami sawahan ke Berserloni hari RRI Takingan. Nantinan ke Berserloni selanjutnya jeplo wanjem satu ruhul. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar Seluni bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar, salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya 90,1 FM dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh semangat dan maksud kami tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar pendengar. Nah, selamat datang di program kesayangan kita semuanya pendengar, program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dangdut bersama kita, dangdut hiburan rakyat Indonesia, dari desa hingga kota, dari anak muda hingga orang tua tentunya. Nah, irama dangdut selalu punya tempat di hati pendengar. Musik yang sederhana merakyat namun kaya makna dan mampu menemani setiap suasana tentunya. Saya Asman pendengar akan menemani kebersamaan Anda dalam program Pro Dangdut ini selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur siang Anda hingga sore nanti tentunya. Pendengar, bagi yang ingin bergabung atau merequestkan lagu dangdut kesayangannya, kami nantikan di 0853-8179-3206. Kami tunggu atensi dan kebersamaan serta partisipasi Anda tentunya. Mari kita awali kebersamaan hari ini dengan dua lagu dangdut pilihan tentunya. Selamat menikmati dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tegar Delung, Kabupaten Bener Meriah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: FYI, for yay info.
2: Iya, dari tempat. Dari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Aduh. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Yes, mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Oh, iya.
3: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
1: FYI for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai

Sumber sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga menambah semangat menjalani aktivitas pendengar ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, salah satu kekuatan musik dangdut adalah liriknya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya pendengar, ada cerita tentang perjuangan mencari nafkah, kasih sayang keluarga, kemudian persahabatan, hingga kisah cinta yang penuh pelajaran. Tentunya tak heran jika dangdut tetap dicintai di lintas generasi pendengar ya. Nah, selain sebagai hiburan, pendengar, musik juga bisa menjadi teman yang menyenangkan pikiran setelah menjalani rutinitas yang padat. Mendengarkan lagu yang kita sukai bisa membuat suasana hati kita menjadi lebih baik dan membantu mengurangi rasa lelah kita tentunya pendengar ya. Jangan lupa pendengar, request lagunya kita nantikan di 0853-8179-3206. Sebutkan namanya, salam-salamnya, dan request lagunya tentunya ya.

Sepertinya sudah ada yang bergabung melalui TikTok mendengar ya, ada Kak Indah ya. Selamat siang Kak Indah. Mudah-mudahan sehat selalu. Request lagu dong katanya, dan salam buat kru-kru Camat Bukit Bener Meriah, tetangga ya. Apa lagunya ini Kak Indah?

Ya, masih ada yang bergabung kembali. Ada siapa setelah Kak Indah? Kita bacakan dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bang Yasman. Bung Yasman katanya siang juga. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Kede, Simpang Balik. Ya, selamat siang Kak Tum. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kak Tum. Merequest lagu katanya darinya Nur Halimah. Kutunggu. Ya, kutunggu darinya Nur Halimah katanya ya. Salam sehat selalu buat Bung Yasman, sekeluarga dan penyiar yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Tum. Salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih. Masih ditunggu yang lainnya untuk bergabung di siang hari ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Langsung saja kita hadirkan lagu requestannya Kak Tum. Ya, dari Kak Indah tadi tidak disebutkan lagunya ya. Kita carikan dulu ya. Nah pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Dari Jalan Betul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

Ya baik mendengar, itulah tadi dia dari Nur Halimah, requestannya Kak Tum ya. Semoga terhibur. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Masih kami nantikan yang lainnya untuk bergabung bersama RRI Rimbaraya di 0853-8179-3206. Kali ini sudah ada yang mencoba bergabung bersama kita mendengar. Assalamualaikum Bang. Katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anto di Samarkilang, katanya request lagunya Bunga Dahlia versi Paul. Baik, ditunggu. Dan selamat siang juga buat seluruh warga Samarkilang dan pendengar, masih dinantikan atensi dan kebersamaan Anda tentunya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik mendengar, demikian tadi sudah hadir Bunga Dahlianya ke ruang dengar Anda. Requestannya Anto yang ada di Samarkilang tadi pendengar katanya ya. Masih berlanjut, ada siapa setelah itu? Assalamualaikum Bang Yasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Semakin apa ini? Semakin Sayang Semakin Kejam dari Rita Sugiarto ya. Semakin sayang tapi makin kejam ya. Lagu ini spesial buat Bang Tony katanya, Bang Sahrial, Pak Suhada, Bang Andi. Tetap semangat buat Bang Yasman, sehat selalu. Terima kasih buatnya siapa ini? Ya Kak Kasiani ya, terima kasih sudah bergabung di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Masih berlanjut, ada Kak Tumirawati yang sudah mencoba bergabung lagi. Katanya Bung Yasman, satu lagi lagunya boleh ke? Boleh ya. Darinya Rija Umami, judulnya Antara Teman dan Kekasih. Terima kasih. Terima kasih juga buatnya Kak Tumirawati yang sudah bergabung. Dan sepertinya kita langsung hadirkan terus lagunya pendengar ya. Dari requestannya Kak Kasiani tadi, katanya Semakin Sayang Semakin Kejam.

Ya baik pendengar, itulah tadi dia hadir dua lagu ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur dan juga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas. Dan pendengar, demikian dan masih kami nantikan untuk yang ingin bergabung bersama kami. Tadi ada Bang Sopian di Genting Gerbang yang sudah mencoba bergabung ya pendengar, tidak terlihat, masih kami nantikan di kesempatan siang hari ini di 0853 8179 3206. Dan pendengar masih dinantikan

Ya, sepertinya ada yang bergabung kembali, pendengar ya. Ya Bang Yasman, satu lagu lagi ya darinya Rita Sugiarto, oleh-oleh katanya. Baik, ditunggu ya buat Kak Kasian yang sudah bergabung. Masih dinanti yang lainnya pendengar, karena kebersamaan kita masih panjang, ada 1 jam 9 menit lagi ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Dangdut. Pro Dangdut, dangdut adalah kita di tengah perkembangan musik modern saat ini. Pendengar, dangdut tetap mampu bertahan bahkan terus berkembang ya. Jadi banyak penyanyi muda menghadirkan warna baru tanpa meninggalkan ciri khas musiknya, musik dangdutnya, walaupun ya bisa dibilang baru-baru ini yang viral ya. Ada musik dangdut yang di kolaborasi dengan genre musik hip hop ya, seperti Madu dan Garam yang cukup viral dan menyita perhatian publik beberapa waktu lalu, pendengar ya. Ya, hal ini membuktikan bahwa dangdut adalah musik yang fleksibel, mampu mengikuti zaman namun tetap mempertahankan identitasnya sebagai musik rakyat Indonesia, pendengar.

Ya, sepertinya ada yang bergabung kembali, pendengar. Bung Yasman, satu lagi dari Cita-Citata, judulnya Kali Merah ya. Baik, ditunggu buatnya Kak Tum. Terima kasih sudah bergabung. Dan sepertinya langsung kita hadirkan pendengar dari Rita Sugiyarto ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1.

Ya baik pendengar, demikian dari Rita Sugiarto dengan oleh-oleh, semoga terhibur. Pendengar masih berlanjut lagi, sepertinya sudah ada yang bergabung ya, yang mencoba bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bang Yasman. Waalaikumsalam. Mau request masih? Gimana maksudnya nih? Oh ya, darinya Bunda Hana ya. Assalamualaikum Bang Yasman, mau lagu katanya Bunda dari Eri Susan, satu luka berdarah. Lupa penyanyinya, salamnya buat Kak Tum, Mak Selvi, Bang Yasman, selamat bertugas. Terima kasih buat Bunda Hana yang sudah bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar lanjut kembali. Assalamualaikum Bang, request lagu darinya Roma Irama, judulnya Bimbang. Salam-salamnya untuk semua pendengar radio Rimba Raya di mana saja berada. Terima kasih, wassalamualaikum salam. Terima kasih Bang Soleh yang ada di Payagajah yang sudah mencoba bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kebersamaan kita masih panjang ya, ada 1 jam 2 menit lagi. Dan pendengar jangan kemana-mana, langsung saja kita hadirkan lagu requestannya pendengar di siang hari ini.

0: AI for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk yeah. banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
5: Apaan Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
3: Intermezzo.
6: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan.

Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh H.B. Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar, demikian tadi sudah hadir dua lagu Eri Susan dengan kumpulan Dusta pendengar, dan berlanjut kembali sepertinya sudah ada atensi yang masuk ya. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam, selamat siang, mau request lagu dari Nyai Pitamala dan Imam S. Arifin, Senandung Bulan. Salamnya buat pendengar RRI Rimbaraya dimanapun berada, buat Bang Penyiar selamat siang dan selamat bertugas aja. Terima kasih Mak Henry yang sudah bergabung, dan masih kami nantikan yang lainnya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep,
3: ada tebakan lagi.
5: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
3: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
5: Apa ya?
3: Apa?
5: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
3: Dok Acin jawabannya.
0: Wow.
3: Intermezzo.
6: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Denil RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Denil. Kin kita bewe ni pengenan ranya surake gole i RRI Radio Piala Denil.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung Kabupaten Baremeriah. Kali ini kita bacakan dulu atensi yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Yasman, siang juga. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas sampai tuntas. Amin ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam buat Mbak Humairah, Mbak Caca, Mbak Hana, Mbak Kasiani. Semoga beliau keadaannya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salam buat Bapak Cibro, kemudian Bapak Ibnu, Bapak Erik, Bapak Pani, spesialnya buat Bapak Yasman, semoga sehat selalu. Salam dan santun dari Wong Deso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Wong Deso ya, sudah bergabung bersama RRI Rimbaraya. Dan mendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu ini sebagai penutup jumpa kita edisi hari ini 29 Juni 2026. Dan pendengar, saya bertugas, Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan setelah ini akan hadir kan Cibru menemani Anda hingga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas, pamit, akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat berjumpa kembali di mana dengan program UMKM Bicara, sebuah ruang inspirasi yang menghadirkan kisah para pelaku usaha lokal yang berjuang, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sahabat RRI, banyak usaha besar berawal dari sebuah hobi. Ketika dijalani dengan ketekunan, kreativitas, dan semangat pantang menyerah, hobi dapat berkembang menjadi sumber penghasilan, bahkan membuka lapangan pekerjaan juga bagi orang lain. Pada edisi kali ini pendengar, kita mengangkat tema dari hobi menjadi rejeki, perjalanan Pipit Salon melayani kecantikan muslimah. Kita akan mengenal lebih dekat perjalanan seorang perempuan yang menjadikan kecintaannya di bidang kecantikan sebagai sebuah usaha yang terus berkembang dengan tetap mengedepankan pelayanan yang nyaman, aman, dan ramah bagi muslimah. Telah hadir bersama kita yaitu Piolita Gustiana selaku pengelola Pipit Salon. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu berbagi cerita bersama dengan pendengar RRI Rimba Raya. Assalamualaikum, selamat sore Pipit. Apa kabar nih? Alhamdulillah, ya. Oke, baik, Pipit, kalau boleh tahu nih, bisa dicerita nggak bagaimana tentang apa salon Pipit ini sendiri?
1: Iya, awal mulanya saya jadi pengelola salon tuh tahun 2008.
0: 2008 ya. Ya, sudah lama juga ya.
1: Ya. Hampir kalau sekarang tuh udah hampir 18 tahun.
0: 18 tahun.
1: Salonnya berdiri, Pipit Salonnya tuh udah 18 tahun gitu.
0: Oke.
1: Okay. Awal mulanya saya buka di Paya Ilang. Di Paya Ilang Takengon.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, disitulah saya merintis ya, merintis usahanya di bidang kecantikan tuh di Paya Ilang.
0: Iya, oke. Dan mungkin bisa diceritakan nih, kenapa tertarik dengan salon? Artinya ini kan banyak, kalau kayak secara usaha kan banyak. Apalagi sekarang yang mungkin yang sering juga di apa ya, di pesan-pesan orang kan ada juga makeup artis tuh, atau makeup pengantin. Kenapa tertarik dengan salon?
1: Pada dasarnya saya memang suka ini ya, nata-nata rambut, pewarnaan rambut. Awalnya mandiri gitu. Mandiri sering apa, cat-cat rambut sendiri gitu. Ataupun kerabat.
0: Iya. Kemudian apakah sebelumnya juga ada pendidikan tertentu nih tentang kecantikan nih Pipit?
1: Kebetulan saya otodidak gitu bang.
0: Oh.
1: Jadi awal mulanya saya itu bekerja, bekerjanya sebagai kasir di salah satu salon di Takengon. Gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: yeah.
1: Sering melihat karyawan-karyawan salon lain, cara-cara teknik pelurusan rambut, pewarnaan rambut. Jadi dengan seiringnya waktu saya mengasah lagi gitu, mengasah ilmu-ilmu yang pernah saya dalami.
0: Iya. Oke, berarti otodidak ya awalnya ya?
1: Iya, otodidak.
0: Oke. Sampai saat ini, Pit, untuk salon ini sendiri ya, kalau boleh tahu, layanan unggulannya apa saja nih yang ada di Pipit Salon?
1: Untuk yang bestsellernya atau unggulannya kita di smoothing rambut, bang.
0: Oh, smoothing.
1: Pelurusan rambut. Ya, jadi kan masyarakat di sini rambutnya tebal gitu, karena kita dataran tinggi, tebal, terus panjang.
0: Gitu. Yeah.
1: Jadi yang unggulannya kita di smoothing.
0: Oke.
1: Pelurusan rambut.
0: Berarti ini ada juga pengaruh ya, Pit ya. Apa tempatnya seseorang misalnya di dataran tinggi Tanah Gayo, rambutnya apa cenderung tebal, kemudian agak oh girly. Oke, okay, baik. Kalau mungkin sebagai perbandingan, kalau kita daerah pesisir ini biasanya rambutnya seperti apa nih, Pit?
1: Kalau daerah pesisir tuh rambutnya tebal juga, banget tebal, kering.
0: Oh iya iya iya. Tebal, ya.
1: Kering.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Baik. Kemudian kalau ada yang tanya nih, apa yang jadi ciri khas atau keunggulan Pipit Salon dibandingkan dengan salon-salon yang lain ini, Pit? Mungkin bisa kamu ceritakan.
1: Iya, untuk keunggulannya kita tempatnya tertutup ya Bang ya,
0: iya.
1: Usahanya kita tertutup dan cuman khusus wanita aja, khusus wanita gitu.
0: Okay.
1: Jadi untuk unggulannya fasilitasnya ada ruang tunggu, ada wifi,
0: iya.
1: Tempatnya lebih tertutup gitu,
0: okay.
1: Untuk kenyamanan customer.
0: Oke, okay, apalagi khusus kepada ini ya, perempuan atau muslimah ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, baik. Kalau di dataran tinggi Tanah Gayo nih, Pit, kamu buka salon, apa tantangan yang paling berat saat membangun suatu usaha nih?
1: Tantangan terberat mungkin di ini ya, di sekarang kan udah banyak yang buka salon khusus wanita juga ya.
0: Yeah.
1: Kalau di Takimoni kan ini Bang apa? Kalau ada yang lain buka salon gitu, ada kata istilah viral gitu.
0: Oh,
1: mungkin setahun yeah. itu mungkin mereka ataupun pelanggan mungkin ada yang mau mencoba-coba.
0: Iya. Yeah. Gitu. Betul.
1: Tangannya kita lebih ke marketing salon kita lagi ya kan Bang.
0: Betul.

0: dengan produk yang terbaik gitu bang.
1: Oke, baik-baik. Kemudian kalau secara media sosial nih, Pet, apakah kamu juga ikut memperkenalkan Pipit Salon?
0: Iya, Bang. Saya punya sosmed itu di IG, di TikTok. Saya ada IG Salon, memperkenalkan salon saya di sosial media.
1: Di TikTok. Nah, kalau perbandingan, Pit, pelanggan yang kamu dapatkan secara media sosial dengan pelanggan yang datang sendiri, ya, ini perbandingannya seperti apa?
0: Perbandingannya 50-50, bang. Mungkin ada yang nggak pemakai, nggak make sosial media. Kebetulan saya kan salon saya dulunya di Payahilang ya kan, bang. Banyak yang ibu-ibu yang ke pasar lihat calon kita, sembari menunggu dijemput singgah ke salon gitu. Awalnya sih pangkas, lama-lama dari satu orang ke yang lainnya menyebar gitu, bang.
1: Oke, dari mulut ke mulut ya.
0: Jadi kalau dari yang sosmed juga sering lihat gitu kan, sering DM gitu. DM ke salon kita. Jadi 50-50 perbandingannya tuh 50-50.
1: Terbantu juga ya dengan adanya media sosial. Pit, kalau boleh cerita juga nih, kalau kita di salon sendiri nih, dalam menerima layanan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Artinya mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya nanti ada karnaval, ada perayaan hari ulang tahun sendiri. Apakah ini juga nanti memanggil istilahnya harus ke rumahnya begitu. Ini adakah layanan khusus seperti ini?
0: Ada, bang. Cuma kalau hari-hari tertentu gitu, kayak seperti karnaval ataupun pesta, ya telepon kita, bang, ya WhatsApp, terus di salon gitu, bang. Dan nggak melayanin home service gitu. Kalau untuk makeup ya, bang, ya. Kalau untuk makeupnya biasanya tamunya datang langsung ke salon.
1: Begitu. Pit, ada ini enggak prediksi, artinya kalau kamu udah 18 tahun ya buka salon, ada waktu-waktu tertentu tidak, misalnya bulan berapa gitu rame begitu pelanggan, atau mungkin bulan-bulan tertentu ini sedikit pelanggan, ada tidak perkiraan-perkiraan seperti itu? Dan tentunya ini kan dipersiapkan ya ketika masa nanti banyaknya customer yang datang begitu.
0: Ya, untuk itu ada waktu tertentu, bang. Kayak seperti puasa.
1: Puasa lebih ramai ya, Pit, ya?
0: Iya. Kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Biasanya mayoritas penduduk di sini memang ke salon gitu. Pada hari besar gitu.
1: Baik. Ya, lanjut Pit, lanjut terus.
0: Kalau di sepinya itu bulan-bulan kayak musiman ya, bang, kayak nggak ada kopi. Musim kopi. Terus betul. Anak-anak pada ibu-ibunya pada sekolahin anak. Itu. Budget calon agak menurun.
1: Baik. Kemudian seperti kamu cerita tadi ya, bahwa mungkin ketika ada salon yang lain yang buka atau tumbuh berkembang pesat. Kemudian apakah juga kamu juga ikut tren sekarang? Artinya mungkin ada pelayanan paket-paket tertentu yang gratis ini, gratis itu. Ada nggak seperti itu, Pit?
0: Iya, ada, bang. Jadi kalau ada salon lain buka gitu, jadi kan kita juga menarik pelanggan dengan harga-harga yang kayak diskon.
1: Iya, gitu, betul.
0: Diskon, kalau ada perawatan yang kita gratiskan, kayak kondisioner, vitamin, gitu.
1: Ada
0: waktu-waktu

0: tertentu gitu yang kita buka harga promo gitu.
1: Oke, baik. Kemudian untuk bahan baku sendiri, Pit, artinya bukan bahan-bahan baku ya, untuk alat-alat atau bahan-bahan produk salon kamu itu biasanya didapat produk dari salon, itu biasanya didapatkan dari mana? Apakah dari lokal sendiri atau mungkin dari luar nih pesannya?
0: Kebetulan kita ada yang di lokal dan ada yang di luar kota ya, Bang ya. Kalau yang di luar kota kita tinggal via telepon aja, Bang. Via telepon, terus kita pesan produk-produk apa yang kita butuhkan gitu.
1: Okay.
0: Jadi mereka yang di luar kota bisa mengirim barang ataupun produk tuh ke ini gitu.
1: Oke. Kemudian Pit, kalau secara model nih, apakah kamu juga melihat media sosial tertentu nih, ya, yang lagi viralnya seperti apa, bentuk model rambut atau model perawatan segala macam atau produk-produknya?
0: Ya, untuk produknya. Saya lebih percaya sama Inaura ya, Bang ya. Produk Inaura kalau untuk rambut kita pakai produk Inaura gitu.
1: Okay.
0: Yang lebih di maksudnya yang lebih hasilnya lebih kualitasnya lebih kita jamin gitu.
1: Iya. Berarti ada produk-produk unggulan ya yang bisa menjadi kepercayaan dari pemilik salon sendiri atau mungkin pelanggan-pelanggan ya. Oke. Baik, Pit. Ini kan hobi ya di awal ya, dan tentunya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Kalau kamu bisa bercerita nih, apakah memang dari hobi itu sendiri ya sampai dengan bisnis ini dikembangkan betul-betul kalau dijalani ini bisa berhasil?
0: Saya alhamdulillah kebetulan saya tahun 2008 itu sebelum tahun 2008 itu saya bekerja di salon lain gitu sebagai karyawan. Saya belajar dari owner salon tersebut tuh kayaknya memang menjanjikan gitu. Menjanjikan untuk bisnis kita. Dan alhamdulillahnya setelah saya jalanin buka salon kayak gini, saya bisa sekolahin anak, kuliahin anak.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah suatu alhamdulillah lah ya,
1: Bang ya. Iya. Atau mungkin
0: kebetulan juga saya single parent.
1: Oh iya. Oke. Kemudian Pit, mungkin ada pesan nih untuk perempuan-perempuan atau generasi muda pendengar kita nih yang ingin memulai usaha dari hobi yang mereka miliki. Mungkin kamu ada pesan nih sedikit untuk mereka.
0: Pesan saya jangan kalau mau buka usaha tuh jangan ragu, apalagi dari hobi ya kan Bang. Kalau merintis tuh kalau usaha tuh kalau 1 tahun 2 tahun belum kelihatan hasilnya jangan marah lah, lanjutkan terus gitu. Yakin aja, yakin, berdoa, insya Allah berhasil.
1: Oke. Baik, Pit, mungkin bisa juga kamu ceritakan ini Pit, suka dukanya nih menjadi seorang pengelola salon seperti apa?
0: Kalau sukanya udah jelas ya Bang, karena kita hobi, sukanya ya, melihat lihat pelanggan tuh, terus kualitasnya bagus ya itu, pujian-pujian dari customer tuh, itu yang kita suka ya kan Bang, yang kita cari. Kalau dukanya apa ya Bang? mungkin karena dukanya ini aja ya, mungkin kalau ada salon-salon baru gitu lah, dukanya lebih kita ini ya, upgrade lagi salonnya gitu.
1: Oke, baik.
0: Dukanya itu maksudnya pelanggannya agak gitu.
1: Pernah nggak jumpa dengan ini, Pit? Customer-customer kan ibu-ibu ini macam-macam ya permintaannya, segala macam begitu kan. Dari A sampai B, dari B sampai C diturutin, nanti ada protes lagi, kemudian ya seperti itu terus berulang-ulang. Ada tidak berjumpa dengan customer yang mungkin tidak mengenakan atau mungkin yang bikin kesal, ada tidak?
0: Enggak sering ya nih Bang. Ya ada pengalaman saya tuh pernah nih ya, suatu ketika kami tuh menghadapi komplain dari customer mengenai hasil pewarnaan ataupun shopping gitu.
1: Betul.
0: Nah saya turun tangan langsung nih Bang dengan keluhan customernya, berikan solusi gitu untuk customernya. Dengan perbaikan tanpa biaya tambahan.
1: Oke, iya. Iya, oke. Baik, kemudian Pit, ini kan kamu punya buah hati juga nih, ya. Perkembangan ke depan, apakah ini juga diwariskan kepada anak nih? Kamu juga nanti melanjutkan pekerjaan ibu di masa depan atau seperti apa nih untuk anak-anak? Cita-citanya seperti apa?
0: Kebetulan anak saya itu cowok ya, Pak.
1: Oh, cowok.
0: Kebetulan anak saya itu cowok dan dia itu atlet gitu, Pak.
1: Oh, iya. Ya, agak sedikit berbeda ya dengan mata pencaharian ibundanya ya.
0: Iya, bundanya maksudnya saya maksudnya menjalankan bisnis ya untuk kedepannya anak saya gitu, sekolahin gitu aja. Tapi untuk mewariskan nggak mungkin.
1: Nggak mungkin ya. Oke, baik Pit. Kalau kita ini kan pelanggan nih senantiasa atau ada pendengar-pendengar kita di luar sana nih. Kalau perkiraan harga Pit mungkin bisa jadi patokan kepada mereka. Mulai dari angka berapa nih sampai angka berapa nih? Kalau mungkin mereka akan pergi ke salon Pipit nih, biaya dari apa? Entah itu perawatan, smoothing segala macam mungkin juga bisa disampaikan.
0: Untuk harga, kisaran harga smoothing kita tarifnya sebahu 350 premium atau pelurusan rambut yang makai produk premium gitu. Start harganya 350. Untung tipe rambutnya juga.
1: Oke, beda ya pastinya ya, sesuaikan dengan tipe rambut.
0: Beda. Sesuai tipe rambutnya gitu. Kalau pewarnaan gitu juga enggak untung tipe rambutnya gitu. Kalau pewarnaan biasa biasanya tipenya dari 250 ke atas gitu.
1: Oke.
0: Itu juga tergantung tipe rambutnya gitu.
1: Iya.
0: Kalau harga krim bat, harga krim bat ataupun masker kita ada varian gitu, Pak. Harganya berbeda. Mulai dari yang umumnya 130, 150.
1: Oke.
0: Nah, tergantung produk dan pengerjaannya gitu, Bang.
1: Oke. Dan semakin rumit artinya mungkin semakin besar biaya yang harus dikeluarkan begitu ya?
0: Iya.
1: Oke, untuk facial, Pit, apakah ada juga?
0: Kalau untuk facial kita sendiri ada yang 150 massage wajah, wajah dan setrika wajah itu cukup dengan bayar 150K.
1: Oke.
0: Paket komplitnya Bang.
1: Iya. Ini pastinya terjangkau ya untuk masyarakat kita tentunya dataran tinggi Tanah Gayo ya.
0: Iya benar.
1: Oke, Pit, mungkin terakhir juga bisa disampaikan tentang informasi mengenai lokasi Pipit Salon ya, serta ajakan kepada masyarakat untuk mencoba layanan yang tersedia di sana. Silahkan.
0: Oke. Untuk lokasinya kita berada tepatnya di belakang Polres ataupun
1: di Kampung Baliatu ya?
0: apa itu bang? Di kampung Baliatu. Oh, puskesmas bang, puskesmas.
1: Iya, puskesmas kota ya.
0: Kota, iya benar.
1: Oke.
0: Di depan Travel Haji Iskandaria.
1: Oke, iya.
0: Katengon.
1: Nah, ajakannya Pit untuk masyarakat atau pendengar kita nih untuk melayani mungkin layanan yang tersedia di sana.
0: Masyarakat Kota Takengon, Kota Gayo.
1: Ya. Yeah.
0: Khususnya bagi yang pendengar RRI ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita kasih nanti harga diskon.
1: Oke, okay, luar biasa pendengar. Iya.
0: Bagi pendengar RRI gitu, bisa datang ke Pipit Salo, kasih harga yang istimewa.
1: Oke, okay, baik.
0: Pelayanan yang terbaik.
1: Oke, okay, baik. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Pipit ya untuk waktunya, untuk pengalamannya, untuk inspirasi yang dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Semoga usaha Pipit nanti semakin berkembang ya, sukses dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oke, okay, baik. Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, mungkin untuk tema-tema yang berbeda Pipit ya. Terima kasih Pipit. Iya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita dalam program UMKM Bicara dengan tema dari hobi menjadi rezeki, perjalanan Pipit Salon melayani kecantikan para muslimah. Tentunya pendengar banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hari ini ya. Semoga hobi yang dijalankan dengan sungguh-sungguh terus belajar menjaga kualitas dan memberikan pelayanan terbaik dapat berkembang menjadi usaha yang bermanfaat bagi diri sendiri juga maupun orang lain. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada Ibu Piolita Gustiana, pengelola Pipit Salon, atas waktunya, atas pengalamannya, atas inspirasinya yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Semoga usaha Pipit Salon semakin berkembang, sukses, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya Bang Cibro, beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur ya, sampai bertemu kembali di program UMKM Bicara di Senin depan, yang senantiasa menghadirkan kisah inspiratif dari pelaku usaha daerah. Salam sukses ya untuk UMKM Indonesia, karena dari usaha kecil lahir harapan besar bagi kemajuan bangsa tentunya.

0: RON BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian besar kendaraan. RON 95, bahan bakar dengan nilai RON 95 ini memiliki kualitas yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah RON 98. Bahan bakar dengan nilai RON 98 memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.
1: Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore ya sahabat setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan tetap diberikan semangat untuk menjalani setiap aktivitas. Seringkali pendengar, Bang Cimbro kembali hadir temani Anda dalam program Jelang Sore. Hadirkan lagu-lagu pilihan yang menemani perjalanan pulang, waktu bersantai bersama keluarga, ataupun yang masih setia untuk menyelesaikan beragam aktivitas pekerjaan ya. Pendengar, di hari ini hari Senin ya, bukan main awal pekan yang penuh harapan. Banyak orang mengatakan Senin terasa berat, tetapi RRI Rimba Raya, kita punya semangat yang berbeda. Oke baik, satu buah lagu coba kita tunaikan. Permintaan dari Kak Muna seputaran nasir-nasir ya. Mintakan vokalnya dari Cheyen yang bertemakan cinta. Yo te amo untuk Anda semua juga. Untuk kamu, terima kasih ya sudah stay bersama kami di 90,1 MHz. Salam kompak, salam sehat terus, jangan lupa bahagia.

Oke, baik pendengar, masih coba kita naikkan permintaan lagu berikut ya. Masih berasal dari Kak Muna seputar nasir-nasir atas. Nasir-nasir bawah maksud kami, ini dia, Maria Hakari, Without You.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi di jalan informasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia, Rimba Raya, yang dipanjar luaskan dari Jalan Buntonang ke Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan tunaikan kumandang azan tepat di informasi 16 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum itu, satu buah lagu kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dari Adit Aditya, Kisah Kasih Sejati. Ini dia untuk Anda.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 27 menit ya sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentang desenjangkau siarah Seria Esprit Baraya 90,1 MHz. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya, tentunya yang masih setia bersama kami dari Jalan Buntulan ke Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, terima kasih untuk kebersamaannya di sore yang penuh kehangatan ini. Berikut satu buah lagu yang begitu menyentuh hati, sebuah karya yang syarat dengan makna tentang kasih sayang dan ketulusan hati. Lagu ini merupakan permintaan spesial ya dari Bunda Hana di seputaran Simpang 4 Rembili. Terima kasih Bunda ya yang sudah bergabung bersama kami. Semoga salam hangat lagu pilihan ini dapat menemani aktivitas sore kita serta menjadi pengingat bahwa kasih sayang selalu hadir di tengah keluarga dan orang-orang tercinta. Oke, baik, ini dia You Will Be In My Heart dari Phil Collins. Selamat menikmati dari RRI Rimba Raya 90,1 MHz.

Sobat Langit. Pernah dengar istilah shoreline? Dalam dunia meteorologi, shoreline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena shoreline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Shoreline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, shoreline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama Panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan. Tapi tetap tenang, panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah panleukopenia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 43 menit ya. Sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar RRI Barat 90,1 MHz. Kita lanjutkan perjalanan musik kita dengan sebuah lagu yang mungkin cukup mewakili perasaan semua orang ya. Kadang dalam hidup kita terlalu sering berhadapan dengan orang-orang yang selalu ingin tahu urusan kita. Mulai dari hal kecil sampai yang sebenarnya bukan menjadi urusannya. Rasa ingin tahu memang wajar, tetapi akan lebih baik jika disertai dengan sikap saling menghargai privasi dan menjaga batasan-batasan. Nah, buat kamu yang merasa sering menghadapi situasi seperti itu, lagu berikut sepertinya pas untuk didengarkan. Judul lagunya Bodo Amat dibawakan oleh Julia Pio dan Insan Aoi, sebuah lagu dengan pesan ringan namun mengajak kita untuk lebih fokus pada kehidupan sendiri daripada sibuk mengomentari kehidupan orang lain. Ayo pendengar, kita langsung dengarkan Bodo Amat dari Julia Pio dan Insan Aoi hanya di RRI Rimba Raya. Ini dia untuk Anda semuanya.

Tanda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri, dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion, serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal, yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat itu kita akan kembali terhubung bersama dengan program Masa 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti rangkaian informasi utama yang menghadirkan berbagai berita dan perkembangan terbaru dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Beragam informasi aktual, peristiwa penting hingga dinamika yang terjadi di berbagai daerah di Aceh akan kami hadirkan untuk menambah wawasan Anda. Dan tentunya tetap bersama kami RRI karena kami berkomitmen menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan tentunya terpercaya. Oke, baik, sebelum ke situ pendengar, kita hadirkan 2 buah informasi untuk Anda semuanya.
1: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
2: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
1: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
2: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
1: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
2: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
1: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
3: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Informasi aktual buruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17, Makorwer 17.

Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Jemaah Umrah Perdana 1448 Hijriah berangkat langsung dari Aceh ke Jeddah. Kloter 13 Jemaah Haji Aceh tiba di tanah air. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air dan tersisa satu kloter terakhir menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidya Putri.
1: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air menyusul kepulangan kloter 13 yang diisi jemaah asal PD Jaya 176, Aceh Tamiang 142, PD 50, Aceh Barat 3, Aceh Jaya 2, Aceh Selatan 3, Banda Aceh dan Langsa masing-masing 2 jemaah pada Senin 29 Juni 2026. Adapun tersisa satu rombongan terakhir yakni kloter 14 yang dijadwalkan tiba pada Selasa 30 Juni 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Arijal menyampaikan, sama seperti kloter sebelumnya, kloter 14 dipulangkan melalui Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar.
2: Mengikuti rangkaian yang akan ditempuh oleh jamaah, baik mulai landing, penurunan barang dan jamaah itu sendiri nantinya akan ikut dengan alur yang sudah disiapkan oleh Garuda lewat Garbarata.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SIM Setio Pramono memastikan sejak pemberangkatan hingga tahapan kepulangan semua terlaksana dengan baik. Hal ini berkat adanya koordinasi lintas sektor terkait.
3: Kita di sini berkolaborasi ya dengan nggak hanya airport operator saja kalau di lingkungan bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, komunitas bandara, pihak maskapai.
1: Pelayanan optimal kepada jamaah maupun petugas haji menjadi prioritas, termasuk bagi jamaah lanjut usia lansia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 386 jemaah umrah asal Aceh memulai perjalanan menuju Tanah Suci melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Penerbangan umroh perdana tahun 1448 Hijriah berlangsung dengan rute langsung Aceh-Jeddah. Keberangkatan ini menandai dimulainya musim umroh baru dan menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena kembali dapat menunaikan ibadah umroh tanpa transit di daerah lain. General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Jufriandi mengatakan keberangkatan umroh tahun ini memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya waktu kedatangan jemaah umroh di Jeddah bertepatan dengan jadwal kepulangan jemaah haji kloter terakhir asal Aceh, sehingga suasana penyelenggaraan ibadah haji masih sangat terasa.
5: Kalau tahun lalu, biasanya setelah haji itu kita ada jeda waktu dulu. Biasa 2 minggu gitu baru ada penerbangan umroh. Alhamdulillah tahun ini, di penghujung penerbangan haji kita sudah mulai penerbangan umroh, jadi tidak ada putus, ada kesinambungan antara penerbangan haji dan penerbangan umroh, sehingga mungkin auranya ya atau suasana haji masih terasa walaupun yang berangkat adalah untuk ibadah umroh.
4: Menurutnya kondisi tersebut menjadi momen yang jarang terjadi karena musim haji dan awal musim umroh berlangsung hampir tanpa jeda. Hal ini juga menunjukkan kesiapan maskapai dan seluruh pihak terkait dalam melayani perjalanan ibadah masyarakat Aceh secara berkesinambungan. Sebanyak 386 jemaah umroh diberangkatkan pada penerbangan perdana ini. Diharapkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah umroh dapat berjalan lancar sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, masyarakat diharapkan membangun keluarga berencana. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pentingnya keluarga berencana KB adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara melalui Kabid Kesmas Samsul Bahri mengatakan KB membantu keluarga merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan. Program tersebut memungkinkan keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keluarga, sehingga dapat memberikan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang lebih baik kepada setiap anak.
2: Di sini kita mengharapkan, jadi banyak pandangan masyarakat kalau menganggap bahwa program KB itu kan mengurangi jumlah anak dan lain-lain. Padahal kita di sini mengharap bagaimana sebuah keluarga itu timbul kesejahteraan baik segi pendidikan, kemudian ekonomi dan kesehatan dapat dimilikinya secara yang bermutu. Misalnya kita berharap, jadi kalau dulu masyarakat pandangannya kalau KB itu hanya dua anak saja, bagi sekarang tidak ada masalah. Yang penting bagaimana merencanakan sebuah keluarga yang sehat itu, kalau sebuah keluarga itu jangan terlalu rapat, minimal kan di atas 2 tahun.
1: Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara menambahkan dengan perencanaan jumlah anak akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan kualitas hidup secara keseluruhan. Muhammad Sofian melaporkan.

0: Perkembangan dunia penyiaran saat ini terus mengalami perubahan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan hiburan, kini konten siaran juga hadir luas di berbagai platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun, namun hingga kini masih terus dikawal.
1: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga

Jawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.

0: Internasional, Ayah Wahid hadir yang menegaskan pentingnya peran dari seorang ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dalam pelaksanaan upacara yang digelar di lapangan Setdakap setempat Senin pagi. Dan dilaksanakan dalam cuaca mendung dan udara dingin, acara tetap berlangsung hikmat. Ratusan peserta maupun tamu undangan mengenakan baju kerawang gayu maupun baju adat lain khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem gayu maupun baju adat lain khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Bupati Aceh Tengah Helioga membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara fisik, emosional, dan psikologis.
2: Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikolog. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, yaitu gawai atau handphone. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar.
1: Pelaksanaan upacara Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah sendiri turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robi Irza, dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim. Sebelumnya, sejumlah rangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memeriahkan Harganas di daerah berhawas cuk tersebut, seperti senam bersama, jalan santai, serta wisuda terhadap ratusan lulusan dari sekolah lansia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung, Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung sekaligus menjadi langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah baik di tingkat organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan Gampung. Menurutnya, setiap aparatur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga membutuhkan pembinaan dari kejaksaan.
2: Dengan kita sudah tanda tangan tadi dengan Pak Kajari, yang pertama yang kita harapkan adalah karena kita pemerintah Kota Sabang, kita ilmu beda-beda, baik dari dinas maupun dari perangkat desa, sehingga dalam hal ini kita sangat harapkan kepada Pak Kajari, kepada jajaran dari kejaksaan, sekiranya membimbing baik dari dinas itu sendiri maupun dari pihak kampung, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan tanpa sengaja.
1: Ia menambahkan,

0: Masih banyak geci yang belum memahami secara utuh aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, niat membantu masyarakat terkadang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan dinilai sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan, melalui perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah kota Sabang memperoleh berbagai bentuk layanan hukum, diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.
1: Jadi sebelum mengambil suatu kebijakan atau penandatanganan kontrak dalam pembangunan, tentunya pemerintah daerah tidak terlepas dari pembangunan. Nah itu agar dikonsultasikan atau dibahas
2: yang sengaja.

0: berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bang Ciber kembali hadir menyapa dan menemani waktu jelang petang Anda dalam program Sore Ceria. Dengar apa kabar sore hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan kebahagiaan bersama dengan orang-orang tercinta ya. Amin. Tak terasa pendengar, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Juni ya, tepatnya hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Seperti yang sering kita ucapkan bersama, hari Senin bukan main ya. Awal pekan memang penuh dengan berbagai aktivitas dan tantangan, namun semoga semangat kita tetap menyala hingga ke penghujung hari nanti. Oke, baik pendengar, 22 menit sudah beranjak dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita hadirkan program Sore Ceria ya, dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta tentunya. Oke, baik pendengar, coba kita tunaikan satu buah tembang permintaan ya. Kali ini berasal dari Kak Muna, seputaran nasir-nasir atas ya. Lagi bersama dengan Kak Amoy sepertinya ya. Mudah-mudahan sore hari ini senantiasa membawa kebahagiaan, membawa keceriaan, membawa keberkahan untuk kita semuanya ya. Satu lagu dari Ipan WY, ini dia, Kutonong ya. Oke, untuk yang lain tentunya ditunggu atensinya. Juga ada Kak Selfie di seputaran Duta. Nanti kita putarkan lagunya ya Kak. Penting sabar selalu, sehat selalu di sana juga, dan tentunya dimurahkan semua urusannya, dilancarkan untuk rezeki-rezekinya. Oke, baik, ini dia dari Ipan WY, segera kita hadirkan untuk kita semuanya. Mark, hey, ayo kita simak.

Oke, baik pendengar, berikutnya ada sebuah lagu pilihan yang merupakan permintaan spesial dari Mak Selvi yang sedang menyimak siaran kami dari Kampung Duta, Bergang, Kabupaten Aceh Tengah ya. Terima kasih Mak Selvi atas kebersamaannya bersama Eri Rimbaraya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Semoga salam hangat yang dititipkan dapat tersampaikan kepada keluarga, sahabat Kak Amoy, Kak Muna juga, atau yang sedang beraktivitas di Kampung Duta Bergang. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagunya, Pecah Nikuran dari Maya. Ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, coba kita sangit kembali requestan lagu dari Kak Muna ya, di akhir-akhir yang sore hari ini lagi ngopi-ngopi manjalita bareng kamu ya. Katanya suasananya makin asoy geboy kalau ditemani lagu ini. Inilah dia lagu Muselpak dari Bang Kandar S. Selamat menikmati hanya di RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sore adalah waktu yang tepat ya untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Saatnya menikmati momen sederhana yang penuh makna. Bercengkrama dengan keluarga, bertemu sahabat, atau sekedar menikmati indahnya suasana Tanah Gayo yang selalu memikat hati. Oke, baik pendengar, kita masih punya waktu ya untuk hadirkan lagu-lagu Gayo yang indah dan penuh makna tentunya. Lagu-lagu yang bukan hanya menghibur tetapi juga mengingatkan kita akan kekayaan budaya, bahasa, dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke, masih coba kita tunaikan permintaan-permintaan untuk lagu Gayo ya sore hari ini. Kali ini masih dari Duta ya. Ada Mak Selfie di sana. Apa kabar nih Mak, sehat? Kabarnya lagi di kebun duit ya. Wah, banyak dong duitnya nih. Transfer dong. Oke, juga ada permintaan nanti dari Bunda Hana juga ya. Dari Kak Ambo juga sudah kita siapkan lagunya. Kita dengarkan lagu permintaan Mas Elby dulu ya. Ini dia dari Bang Kumara. Untuk kita semuanya, Tingkah di Meberu. Hey, tangan di atas ya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 9 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu dan dataran tinggi Tanoh Gayo tercinta. Oke, baik pendengar Erin Baraya, kembali kami hadirkan lagu berirama Rigiska, bernada gembira yang siap menjadi penghilang lara. Lagu ini merupakan pilihan kesayangan kamu di seputar rahasia-rahasia Asia. Semoga alunan musiknya membawa kebahagiaan, kehangatan, dan senyum untuk kita semua di sore yang indah ini. Selamat menikmati, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya. Ini dia untuk kita semuanya. Asik!

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit lagi tak jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, tak terasa ya kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Sebagai penutup, kami hadirkan satu lagu terakhir pilihan Bunda Hana yang bertajuk Bukalikin Ulet. Sebagai rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan sore yang dapat menghibur, menghangatkan suasana, dan menjadi teman terbaik dalam kebersamaan Anda bersama dengan keluarga tercinta.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan program Ajak Fakta bersama RRI Rimbaraya di era digital sepertinya sekarang. Informasi yang datang begitu cepat melalui berbagai platform, namun tidak semua informasi yang kita terima adalah benar. Karena itu, sebelum percaya, apalagi membagikannya kepada orang lain, kita perlu melakukan klarifikasi dan memastikan kebenarannya. Ingat, sharing sebelum sharing dengan membiasakan cek fakta. Kita turut mencegah penyebaran hoax, menjaga persatuan, dan menciptakan ruang informasi yang sehat serta terpercaya. Mari bersama menjadikan masyarakat yang cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi. Inilah cek fakta hanya di RRI Rimbaraya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, kita hadirkan informasi untuk cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.D. Dumatubun membantah klaim tersebut. Ia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu yang menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Demikian cek fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore ya untuk Anda yang masih stay together with us di 90,1 MHz. Khususnya masyarakat dataran tinggi Tonogayo yang kami banggakan, senang sekali kembali kami hadir temani Anda tentunya di penghujung

anda bersama dengan keluarga tercinta. Justru suasana sejuk ini menjadi teman yang pas untuk beristirahat sejenak ya, menikmati secangkir kopi gayo hangat dan menghabiskan quality time bersama dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Oke, baik pendengar, menjelang datangnya waktu maghrib ya, program Sore Ceria akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan yang akan menenangkan hati dan jiwa ya, dan mengajak kita untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Semoga setiap lantunan yang kita dengarkan sore ini menjadi pengingat untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Oke, baik, satu buah lagu kembali kami hadirkan untuk Anda. Bunda masih suka dengan lagu ini? Iya, kita hadirkan kembali ya, untuk Bunda Hana di seputaran Simpang 4 Bandara Rembele. Rangong Bungo, kembali kita hadirkan. Ini dia.

Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka, haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya, biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat. Modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.

0: Tahun baru Islam bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriah, melainkan momentum reflektif bagi umat Islam. Berbeda dengan penanggalan Masehi yang berbasis matahari, kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai patokan. Sejarah penetapan tahun baru Islam dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya muncul usulan memakai tahun kelahiran atau wafat Nabi, namun ditolak agar tidak menimbulkan kultus individu. Akhirnya dipilih peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai titik awal, karena menjadi tonggak besar perubahan peradaban Islam. Makna hijrah? Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi simbol transformasi sosial, politik, dan spiritual. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat yang terorganisir dengan piagam Madinah sebagai dasar persatuan lintas etnis dan agama. Nilai-nilai tahun baru Islam. Nilai spiritual, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan ilmu pengetahuan. Nilai peradaban, sebagai generasi berkontribusi pada kemajuan umat. Menjauhi maksiat, tidak menyambut dengan pesta berlebihan, petasan, atau hal sia-sia. Kegiatan positif, pengajian, kajian ilmiah, lomba penelitian, dan karya bermanfaat. Tradisi perayaan. Tradisi lokal seperti pawai obor, tahlilan, solawatan, dan doa bersama atau makan bersama boleh dilakukan selama berniat memperkuat syiar Islam dan silaturahmi. Tahun baru Islam adalah saat untuk memperbaharui niat, memperkuat iman, dan berkontribusi membangun peradaban Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
1: Oke, baik pendengar, 29 menit sudah kita jalan dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi untuk Anda, waktu maghrib untuk dataran tinggi Tanah Gayu dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk Anda semuanya ya yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan. Hati-hati dan waspada dengan apapun yang ada di sekitar Anda. Bagi yang sudah berkumpul di rumah ya, semoga kebersamaan bersama keluarga menjadi momen yang penuh kehangatan juga keberkahan. Tentunya terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang memilih RRI Baraya 90,1 MHz sebagai teman setia di sore hari. Saya Bang Jibra akan terus temani Anda hingga menjelang kumandang azan maghrib nantinya. Masih dari lagu-lagu religi yang kita hadirkan untuk Anda ya. Berikut satu buah lagu kembali kami hadirkan. Lagu ini merupakan lagu kesayangan dari Kak Apipah dan Bang Ihwana di seputaran Reja Bukit ya. Apa kabar Bang? Sehat? Kakak sehat juga? Mudah-mudahan keluarga di sana juga dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kembali langsung kita hadirkan ya, ini dia dari Nasidariah, lagunya Kunci Pintu Surga untuk kita semua ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 46 menit sudah kita lalui dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saat lagi kita akan tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Ya, kita break dulu untuk lagu-lagu religi. Saatnya kita hadirkan untuk Anda selawat asikil sebagai pertanda bahwa sesaat lagi azan akan berkumandang untuk wilayah. Ya, untuk wilayah Kabupaten Banda Meriah dan sekitarnya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi terjelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Hadirkan kembali informasi-informasi utama, teraktual, dan tentunya terbaru. Tentunya dari studio pendengar dari RRI Rimba Raya, Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat, polling, pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan. Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
6: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial. Baru membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
6: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus

0: diterapkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
3: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
4: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
2: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
6: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
5: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
6: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demo.

0: Mutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
1: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
0: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
4: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari kumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dengar, meski musim haji telah selesai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
6: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
7: Insyaallah dan perusahaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah haji kita, walaupun nanti itu selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler dari
6: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
3: Demikian.

Informasi dua dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO catat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko menjadi pertandingan di Maroko akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Lipoli. Diaz sifting it through here for side.

0: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
1: But I'm

0: Star aîné.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami ketika setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan kualitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 28 menit sudah kita jalan dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, setelah tadi kita dengarkan ya program informasi yang terangkum dalam program Berita Sentral dari Jakarta bersama dengan Pro 3 ya. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan, informasi yang sudah diberikan kepada kita dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, serta nikmat Islam dan juga kesehatan sehingga kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Islam di RRI Rimba Raya. Tentunya selawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita harapkan dan kita doakan semoga kita ada di barisan panjang yang sedang mengikuti beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mengenang sosok ulama, juga sastrawan, cendekiawan, sekaligus pejuang bangsa yang karya-karyanya hingga kini masih menjadi inspirasi bagi umat. Beliau adalah almarhum Buya Hamka, seorang tokoh yang meninggalkan jejak ilmu, hikmah, dan keteladanan yang begitu mendalam. Bagi baik pendengar, melalui temanya Rindu bersama dengan almarhum Buya Hamka, kita akan mencoba meneladani pemikiran, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan yang beliau wariskan. Semoga kerinduan kepada sosok ulama besar ini menjadi penyemangat bagi kita untuk semakin mencintai ilmu, memperbaiki akhlak, memperkuat keimanan, serta mengajarkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, baik pendengar, mari kita ikuti bersama rangkaian program Mimbar Agama Islam dengan penuh kekhusukan dan semoga setiap ilmu yang telah kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi hati dan membawa keberkahan dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Oke, baik pendengar, tentunya kami ucapkan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandung Meriah, selamat menyimak. Ini dia.

0: penjelasan Buya Hamka dengan tema Haus Akan Mencari Kebenaran yang diambil dari rekaman siaran Kuliah Subuh RRI Jakarta era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saya ucapkan selamat pagi dan selamat lagi mendengarkan uraian-uraian tasawuf yang memang menjadi pakaian dari kehidupan kita dengan segala variasinya, bunga-bunganya, kembang-kembangnya, sehingga kita melihat bahwa tasawuf itu satu ilmu yang mengenai kerohanian kita, tambah dikaji, tambah mendalam, sehingga kita tenggelam dalam asyik, dalam syok, dalam kerinduan. Pada minggu yang telah lalu kita terangkan tentang hal syauq atau rindu. Nah, sekarang kita berpindah kepada apas, al-aqsu. Apa arti al-aqsu? Arti bahasa Indonesianya haus. Nah, mendengarkan artinya saja saudara sudah dapat mengetahui. Kaji kita berturut-turut. Mula-mula kita mengaji mahabbah, cinta kepada Allah. Sudah berapa lama kita kaji, lantas pindah sesudah mahabbah itu ghirah, cemburu. Orang yang cinta sejati ada rasa cemburu dalam hatinya. Dia tidak mau berbagi cintanya itu. Dia cuma satu saja yang dicintainya. Sesudah itu, sesudah ghirah, kita pindah kepada syauq, rindu. Rindu hendak bertemu. Sesudah itu kita pindah kepada qalaq, kegoncangan hati, kecemasan. Kalau-kalau kita punya permintaan tidak didengar, dan banyak misal-misal yang telah saya kemukakan di zaman yang sudah-sudah. Mudah-mudahan maksud pengajian ini merubah perasaan Tuhan, perasaan saudara-saudara. Jangan kasar memikirkan agama. Jangan cuma menghitungkan ini haram, masuk neraka, ini masuk surga. Jangan itu saja. Ketahui kehubungan kita dengan Tuhan itu lebih mendalam. Sehingga dikatakan oleh ahli tasawuf, man lam yadhuq lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan hal ini, dia tidak akan tahu apa nikmatnya agama. Sampai di dalam hadis dikatakan halawatul iman, tambah lama iman itu tambah manis, bukan tambah pahit. Sehingga kita bersedia menghadapi segala kesusahan dalam hidup. Sebagaimana pernah saya mengemukakan salah seorang sufi yang besar, Bishr al-Hafi, teracung kakinya kepada batu sehingga terbit darah daripada ampu kakinya. Dia bukan mengeluh, tapi merasa syukur. Ketika istrinya bertanya, mengapa Tuhan merasa syukur padahal kaki sudah sakit begitu? Katanya, saya ditegur oleh Tuhan tadi di jalan. Jadi kalau ditegur oleh kekasih itu, bukan sakit yang terasa, enak. Nah, ini dia saudara-saudara yang terhormat, pengajian kita. Saya sendiri pun di dalam mengaji ini berusaha juga tiap hari. Mudah-mudahan saya mendapat sifat. Karena tasawuf itu sifat. Arti tasawuf dia sifat, artinya membersihkan. Dibersihkan selalu jiwa kita daripada kekuatan.

0: haus. Kenapa? Karena kita rindu. Karena kita cinta. Karena kita syok, rindu. Dengan sendirinya timbul kehausan. Ingin hendak bertemu. Ingin hendak mendapat jalannya. Jadi di sini barinyalah keterangan mula-mula diambil daripada sebuah hadis, sebuah isi Al-Quran yang terkenal di dalam surat Nur. Dikatakan bahwa ada orang yang mencari kebenaran itu, haus akan kebenaran itu. Dimisalkan dalam Quran, dalam surat Nur, kasarabin biqi'ati yahsabu dham'an ma'a, serupa dengan fata morgana, gejala panas di padang pasir. Yahsabu dham'an ma'a, orang yang haus menyangka bahwa yang berkilat di padang pasir itu air. Maka ditempuhnya lah, dijalaninya. Malah kalau kita naik mobil pun di tempat yang sunyi, di waktu panas terik pukul 11 tengah hari. Misalnya kita berangkat dari Panarukan, tidak menuju Indramayu, Jati Barang, jalannya lurus. Itu kelihatan seperti air di tengah jalan. Untung kita naik mobil. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Saya sendiri sudah menderita yang demikian itu. Ketika umur saya masih muda, umur 19 tahun, saya tidak ada uang buat menyewa unta. Lalu saya berjalan kaki dengan salah seorang teman saya, orang meninjau juga. Kalau saya tidak lupa, namanya Haji Mahmud. Kami berangkat dari Mekah pukul 5 sore, jalan kaki. Karena sudah terlalu capek berjalan, tak kira-kira baru 25 km, sudah tidak dapat diangkat kaki lagi. Sudah semutan, sudah pegal kaki. Karena itu, ya untuk berjalan sore, sebab itu tidak panas pasirnya. Tetapi, itu pasir dalam, lunak. Jadi kalau kita injak, boleh dikatakan kaki kita surut ke belakang sedikit. Nah, nanti lama-lama jadi pegal. Sekira-kira pukul 11 malam, kami tidur. Tertidur di tengah padang pasir. Berdua dengan teman tadi. Kami sembahyang ketika itu dengan tayamum saja. Kami tidur. Enaknya tidur di padang pasir itu. Malam. Jadi panas tak terasa. Tidak tersentak-sentak tidur. Setelah terbangun kemudian dilihat matahari sudah naik. Sudah cukup keluar, jadi kira-kira pukul 7. Baru kami sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kami berjalan. Tambah lama, tambah panas. Itu belum sampai di Bahra kan. Jadi itu Bahra, jarak antara Mekah dengan Jeddah, Bahra namanya. Sekarang dengan mobil itu tidak cukup, barangkali cuma setengah jam dari Jeddah atau lebih-lebih sedikit. Coba saudara pikir, waktu itu belum ada jalan raya seperti sekarang. Jadi sangat panasnya. Di dalam panas tadi dari jauh pukul 9, pukul 10, pukul 11 itu sudah sangat panas. Dari jauh kelihatan air, tergenang air nampak. Kita jalan, tidak ada air. Itu cuma gejala panas. Kita tetap haus. Di sini namakan atas, haus. Di dalam Quran dikatakannya kasarabin biqi'atin yahsabu dham'an ma'a. Orang karena haus kepada air, dilihat dari jauh ada air, tapi ila ja'ahu, setelah sampai ke tempat, lam yajidhu syai'ah, tak ada apa-apa, tak ada air melainkan pasir yang panas. Ini satu. Jadi diumpamakan di sini orang dalam mencari kebenaran itu haus. Kalau tidak ada pimpinan dari Allah, mungkin air disangka air padahal pasir. Namun kerinduan, namun kehausan tidak lepas, melainkan masih tetap mencari. Saudara-saudara yang terhormat, disinilah dikatakan apas itu, yaitu haus. Jadi, bagaimana kita hidup di dunia ini? Tidak ada yang lebih sangat panasnya dan gejalanya daripada mencari yang dicintai, cuma panas yang dapat. Orang yang ada dorongan daripada hati imannya, meskipun dia tidak mendapat air, dia masih tetap mencari. Sebab apa? وَيَعَنَّا مِنَ الْمَعِي كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ. Kami jadikan daripada air itu segala sesuatu jadi hidup. Kalau dapat air itu, nah, di sini dikatakan diberi harapan dalam Al-Quran sendiri. Orang-orang yang mencari kebenaran itu, أَوَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Orang yang istiqamah tetap, meskipun tadinya dia tertipu oleh gejala panas, disangkanya itu air, namun dia tetap mencari. Di sini istiqamah, sini atas, dia tetap merasa haus, dia tetap mencari. Jangan bimbang, teruskan perjalanan. Fa'allam istiqamu ala tarikati, kalau benar-benar dia istiqamah, tidak ragu-ragu, jalan terus, akan kami beri, kata Tuhan kepadanya, ma'an ghadaqa, air yang sejuk, air yang berlimpah-limpah. Hadirin atau pendengar kuliah subuh yang tercinta, ini sudah ditafsirkan. Ayat ini turun 1400 tahun yang terlalu. Berapa banyak tempat di tanah air yang kering, yang kersang, yang tidak ada air padanya. Cuma dari jauh-jauh ada satu tempat yang bernama Wahah. Orang barat menyempoasa dari kata-kata Wahah. Itu lembah-lembah. Di situ digali orang sumur, nanti dapat air di bawah. Diangkat ke atas, maka dapatlah orang di kampung tadi Wahah tadi air minum. Sebab itu dalam perjalanan orang masa naik unta dari Mekah ke Madinah, di Wahah-Wahah itulah berhenti unta, karena di sana sudah sejak dulu digali sumur-sumur tempat orang akan minum, akan berhenti bermalam, atau berhenti siang kalau di musim panas. Dia berjalan sejak dari pukul 5 sore sampai nanti pukul 6 pagi. Habis semen subuh, ditanggalinya sukduf untanya, dan dia tinggal di sana sampai sore. Siang hari itu bertanaklah, mengulailah makan minum, karena tidak dapat menempuh panas waktu sangat teriknya itu. Tapi sekarang, saudara-saudara yang terhormat, wa'allas lawistatamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kehausan orang akan air di mana-mana membuka pikiran orang. Disebut dalam pepatah orang Arab, al-hajatu ummul ikhtira'i. Sangat perlu orang kepada sesuatu, pada sukar mencarinya. Orang mencari pikiran-pikiran baru, inspirasi-inspirasi baru. Ketika saya naik haji ke Mekah di tahun 1927, ketika itu kota Jeddah masih sepi, saya melihat bagaimana kerajaan Saudi yang baru memerintah menyaring air laut supaya dijadikan air tawar, tidak asin lagi. Itu sudah mulai ketika itu. Maka orang pun tidak susah minum lagi, sudah terasa bahasa ini air tidak asin. Tetapi kalau diambil mencuci kain, tidak lekat sabunnya, karena dia masih tetap air laut yang ditawarkan. Tapi di Libya, kabarnya konon digali tanah dengan mesin-mesin yang modern. Orang mulanya tidak mencari minyak, rupanya ketemu air. Air yang ketemu itu air jernih, air asli, bukan air asin yang ditawarkan, tapi air sejuk sejak dulu. Sehingga di Libya sendiri tidak ada lagi soal perkara air. Saudara-saudara, para pendengar Aminan Kuliah Subuh, saya berikan keterangan umum dalam hal air ini supaya saudara melihat bagaimana hausnya manusia. Kalau jasmani haus akan air, penting akan air. Ada orang yang sakit sudah sebulan dua bulan tidak makan, tapi dia belum mati, tapi dia mesti minum walaupun setengah sendok air itu sudah bisa meneruskan hidupnya sampai saat yang terakhir, sampai setengah jam mau dia meninggal dunia masih sanggup dia minum air, tapi padahal sudah berbulan-bulan tidak makan nasi. Di sini sudah melihat atas itu. Maka jika kiranya rohani manusia merasa haus mencari kebenaran, atau lebih positifnya lagi mendekati Allah, dia merasa haus, maka rohani pun kehausan pula mencari jalan menemui Tuhannya. Itulah keterangan kita tentang atas, artinya haus. Haus yang berasal dari rindu, rindu yang berasal dari cemburu, cemburu yang berasal dari cinta. Sekian dulu, mudah-mudahan lain hari kita sambung lagi hal kehausan akan cinta kepada Tuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian penjelasan Buya Hamka dengan tema Haus Akan Mencari Kebenaran yang diambil dari rekaman siaran Kuliah Subuh RRI Jakarta era tahun 80-an.

0: Ramadan, Lekas Pulih Indonesia.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, alhamdulillah. Demikian kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama. Tentunya hari ini dengan tema Rindu bersama dengan almarhum Buya Hamka. Semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi pengingat bahwa kerinduan kepada seorang ulama bukan hanya dengan mengenang namanya sahaja, tetapi juga dengan melanjutkan perjuangannya melalui semangat menuntut ilmu, memperbaiki akhlak, menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, almarhum Buya Hamka pernah mengajarkan bahwa ilmu harus melahirkan kebijakan dan iman harus melahirkan akhlak yang mulia. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan kepada almarhum Buya Hamka, menerima segala amal ibadahnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Amin, amin, amin, amin, ya Allah. Oke, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama bersama dengan RRI Rimparai 90,1 MHz. Nantikan kembali program Mimbar Agama pada kesempatan berikutnya ya, tentunya dengan tema-tema yang akan menambah keimanan, memperluas juga wawasan kita, dan tentunya menguatkan ukhuwah Islamiyah. Saya mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sampai jumpa.

0: sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Mesida. Melalui patroli dialogis, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kehadiran Polri di tengah masyarakat juga bertujuan memberikan edukasi terkait kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan serta meningkatkan kesadaran hukum. Dalam kegiatan tersebut, personel menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat, diantaranya menghindari praktik judi online, tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak mengklik tautan mencurigakan yang berpotensi menjadi modus pencurian data, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan mengunci stang dan menggunakan kunci ganda. Ya, selain itu masyarakat juga diingatkan untuk memastikan rumah dalam keadaan terkunci saat ditinggalkan, menitipkan rumah kepada tetangga atau kerabat apabila bepergian, mewaspadai cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta tidak membuka lahan di kawasan hutan lindung maupun dengan cara membakar. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Baik, pendengar, untuk informasi waktu sholat isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, saat lagi kita akan dengarkan kemadangan ajangnya isya. Selamat menaikkan ibadah sholat isya. Allah.

أكبر الله أكبر.

0: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talking Hot. Lanjut ya untuk mini drama yang kembali akan kita dengarkan bersama. Dan untuk mini drama malam ini produksi RRI Talking Hot kembali ya dengan judul Langkah yang Tak Terhenti. Selamat mendengarkan.
1: RRI Takengon mempersembahkan mini drama Langkah yang Tak Terhenti, diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Mira, Fajri sebagai Raka, Eliana Rizki sebagai Bu Sinta. Selamat mengikuti. Sudah berapa kali aku coba, tetap saja gagal.
2: Raka, kamu di sini? Aku dari tadi nyari-nyari kamu.
1: Aku cuma butuh waktu sendiri, Mir.
2: Kamu lagi mikirin lamaran kerja itu ya, Raka ya?
1: Iya, nanti kami hubungi. Kalimat paling halus untuk bilang aku tidak diterima, Mir.
2: Bukan gitu, Raka. Mungkin mereka belum lihat kemampuan kamu yang sebenarnya.
1: Atau mungkin mereka hanya melihat kursi roda ini, Mir.
2: Raka, kamu itu bukan kursi roda. Kamu itu orang yang paling tekun yang pernah aku kenal. Kamu jago desain, kamu teliti. Itu yang paling penting, Raka.
1: Tapi dunia gak selalu lihat itu kok.
2: Kalau dunia gak lihat, kita yang buat mereka melihat.

0: Ini tempatnya Raka. Percetakan Bu Sinta.
1: Aku gak yakin, Mir.
0: Aku yang akan yakin. Kamu tinggal masuk dan tunjukkan siapa kamu.
2: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
0: Selamat siang, Bu. Kami ingin melamar pekerjaan.
2: Oh, silakan duduk.

0: Terima kasih, Bu.
1: Apa keahlianmu?
0: Saya bisa desain grafis, Bu. Saya biasa membuat poster, brosur, dan juga undangan, Bu.
1: Ada contohnya?
0: Ada, Bu.
1: Ini kamu yang buat?
0: Iya, Bu.
1: Bagus, rapi, warnanya pas. Tapi pekerjaan di sini cukup padat. Kadang harus cepat, kadang lembur. Kamu sanggup?
0: Saya mungkin bergerak lebih lambat, Bu. Tapi saya tidak pernah menyerah sebelum pekerjaan selesai.
2: Raka juga selalu tepat waktu, Bu. Dia orangnya disiplin, loh.
1: Baiklah, saya kasih kamu kesempatan. Masa percobaan 1 bulan.
2: Benarkah, Bu?
1: Iya, tapi ingat, saya menilai dari hasil kerja, bukan belas kasihan.
0: Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan.

0: Raka, gimana hari pertama kerja kamu?
1: Capek, tapi menyenangkan sih.
0: Aku lihat kamu cocok di sini.
1: Awalnya aku takut, tapi Bu Sinta ternyata adil.
2: Raka, desain brosur ini sudah siap?
1: Sudah, Bu. Ini hasilnya.
2: Cepat juga kamu kerjanya, dan hasilnya bagus.
1: Terima kasih, Bu.
2: Teruskan, jangan cepat puas ya. Raka, kita dapat pesanan besar. Deadline-nya besok pagi.
1: Besok pagi, Bu?
2: Iya, bisa?
1: Saya coba, Bu.

0: Kamu masih di sini?
1: Aku harus selesai malam ini, Mir.
0: Kamu sudah kerja dari pagi loh, Raka.
1: Ini kesempatan, Mir. Aku nggak boleh gagal.
0: Oke, aku temani ya. Raka, bagaimana hasilnya?
1: Ini, Bu. Sudah selesai.
0: Wow, sempurna. Kamu bekerja semalaman?
1: Iya, Bu.
0: Saya salah kalau pernah meragukanmu. Mulai hari ini, kamu resmi bekerja tetap di sini.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
0: Aku bilang juga apa, Raka? Kamu pasti bisa.
1: Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah, Mir.
0: Bukan aku, Raka. Itu kamu sendiri, usaha kamu sendiri.
1: Ternyata keterbatasan bukan akhir dari segalanya ya. Justru dari situ aku belajar melangkah dengan cara yang berbeda.
0: Dan kamu sudah membuktikannya, Raka, bahwa sukses bukan tentang seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa kuat kita bertahan.
1: Langkahku mungkin berbeda, tapi aku tidak akan pernah berhenti. Keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi, selama ada tekad, usaha, dan keyakinan. Setiap orang berhak untuk sukses. Demikian mini drama produksi RRI Takengon.

Baik, pendengar perusahaan RRI Takengon, mini drama produksi RRI Takengon sudah kita dengarkan bersama. Dan saat lagi kita akan ikuti program Ruang Komunitas yang kembali akan menemani kebersamaan kita malam ini. Dan berkaitan dengan kondisi jembatan Apung Kampung Reje Payung. Stay terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: RRI Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
2: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
2: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay info.

0: Baik, Bro, satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Dan untuk malam ini ya, kita jumpa di program Ruang Komunitas yang saat lagi akan menemani kebersamaan kita bersama dua narasumber nantinya dari Kampung Reje Payung, ya, Kecamatan Linge. Ini salah satu kampung dari sekian kampung di Kecamatan Linge yang terdampak bencana hidrometeorologi, dan ya kondisinya bisa dibilang sih sampai saat ini sangat memprihatinkan ya, akses transport, akses jalan dan sebagainya. Dan saat ini Nur sudah tersambung melalui sambungan video call bersama dua narasumber kita. Nur mau langsung sapa ya, ada Bang Sejahtera, kita sambil cek sound. Assalamualaikum. Oke, sebentar. Cek, coba ngomong aja, Bang. Oke. Ya, coba. Assalamualaikum. Halo, Bang Sejahtera. Gak kedengeran ya? Serius nih. Oke, halo. Halo. Bang Sejahtera bisa ngomong gitu? Oke, enggak kedengaran ya. Halo. Coba ngomong aja Bang Sejahtera. Oke. Oke, siap, sudah. Sudah kedengaran. Baik, untuk Ruang Komunitas malam ini juga turut disiarkan live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Baik, assalamualaikum Bang Sejahtera, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih Nur gak berani tertawa banyak-banyak Bang karena gak pakai masker. Oke, jadi Bang Sejahtera ini merupakan Reje Kampung Reje Payung Kecamatan Linge dan sekaligus koordinator PMPB Kampung Reje Payung. Dan kemudian juga ada Bang Jul Faisal ya. Assalamualaikum Bang Jul Faisal. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bang Jul ini merupakan bendahara pos PMPB Kampung Reje Payung. Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, tema kita ya untuk malam ini di program Ruang Komunitas sendiri ini berkaitan dengan Bangkit Bersama, Semangat Gotong Royong Membangun Jembatan Apung Pasca Bencana. Dan kita ketahui bersama nih ya pendengar, ngomongi soal pasca bencana Kampung Reje Payung ini bersama beberapa kampung di Kecamatan Ninge lainnya terisolir ya, sempat terisolir, gak bisa keluar, gak bisa masuk waktu itu setidaknya, karena memang kondisi sungai yang gitu lebar gitu ya Bang ya. Dan bahkan rumah-rumah warga di sana juga setidaknya memang banyak yang tersapu air gitu ya Bang ya. Iya, bahkan lahan-lahan sawah juga dan sebagainya di sana itu udah nggak terbilang lagi lah setidaknya untuk kondisinya. Dan mungkin bisa disampaikan nih buat Bang Sejahtera atau Bang Zul, sebenarnya untuk saat ini seperti apa sih kondisi Kampung Reje Payung sendiri ini?
1: Tak boleh dari jumpa ini Bu, di waktu bencana itu memang kami terisolir tidak bisa keluar Bu. 10 hari baru bisa kami keluar dari kampung Rejepayung meminta bantuan ke desa tetangga. Mengingat karena jembatan akses sesuatunya dari Rejepayung ini adalah jembatan gantung. Jadi jembatan gantung ini sudah terputus Bu, dihantam air sehingga kami terkurung di Rejepayung tidak bisa keluar. Jadi sehingga kami mengakses bantuan ke kecamatan yang dikirim oleh pemerintah daerah ke kecamatan karena waktu itu akses tidak bisa untuk menempuh ke kecamatan Lingo ya Bu. Khususnya di mungkin penjamaah. Jadi sehingga di 10 hari itu kami keluar ke kecamatan mengambil sembako. Itu jalan sudah terputus semua, mungkin sulit terlalui Bu ya. Karena kami terkurung itu. Nah sementara untuk bertahan masyarakat kita untuk sulitan, jadi kena bantuan tidak bisa sampai ke desa Rejepayung. Bahkan kalau ada tetangga kita pun yang membantu tidak bisa, karena sebenarnya kita hanya bisa melewati jembatan. Sementara jembatan kita sudah terputus, dan sehingga dari hasil musyawarah dan kerjasama masyarakat, maka membuat istilahnya dan bahasa di sini namanya lumpi Bu. Lumpi itu biasanya seling buat kita taruh dia, jadi seling itu kita pakai untuk penyebaran. Nah waktu itu Bu, kita kan masih pasca bencana, ya mau kemana kita cari seling Bu, sehingga kami berpikir apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan di desa ini untuk penyeberangan. Nah kebetulan waktu itu masih ada kabel listrik Bu. Masih ada kabel listrik, maka itu yang kami secara gotong-royong memasang kabel untuk penyeberangan ke desa tetangga. Karena kami waktu itu ke 10 hari itu nggak bisa keluar, jadi bantuan nggak ada dari, nggak bisa tercapai beberapa hari, sehingga gimana caranya kami untuk bertahan. Nah kebetulan waktu itu ada kios-kios masyarakat tuh yang kedi namanya di bawah yang pertama kali itu. Nah kebetulan ada 3 kedi yang masih barangnya lengkap ya. Jadi kemudian kami berupaya bagaimana caranya masyarakat itu terbantu, maka kami borongkanlah barang yang ada di kedi. Kami borongkan barang yang ada di kedi itu, kami bagikan kepada masyarakat untuk bertahan dan 10 hari itu sembari menunggu bantuan dari pemerintah daerah. Begitu.
0: Oke. Itu sampai beberapa bulan ya Bang waktu itu?
1: Itu waktu 1 bulan Bu. Karena di waktu tidak sampai Bu.
0: Nggak nyampe.
1: Paling nyampe seminggu. Karena gini Bu, karena di kedi masyarakat ini, apalagi di OJPMD, kalau sebelum bencana memang tidak terisolir bukan, tidak jauh dari perkotaan. Jadi tunda untuk setiap pemburu keras masyarakat dijual di IPD itu terbatas loh. Karena masyarakat dulu Rejepayung ini adalah untuk petaninya di sini bisa dibilang untuk dari tanaman mudanya itu adalah sawah loh. Karena sawah itu kalau dipakai mon itu bu setahun sekali dia bersawah. Tapi kalau di Rejepayung setahun itu dua kan. Jadi masyarakat di sini nggak pernah beli beras Bu. Itu yang fungsinya tinggal maksudnya di Rejepayung ini kalau beras nggak dibeli, kalau butuh ikan cari pancing di sungai. Nah kebetulan di waktu itu tadi masyarakat 2 hari lagi mau panen Bu. 2 hari lagi mau panen, akhirnya hancur diterjang banjir bandang. Sehingga tidak ada satu kain pun yang bisa diambil, hancur semua. Sungai di sawah di Rejepayung ini adalah 40 hektar. Padang tidak ada lagi tinggal sawahnya, paling tinggal 1 hektar lagi kayak mana pun bisa dikerjain.
0: Oke. 1 hektar itu seberapa ya? Bisa dibilang kecil banget ya dengan masyarakat yang segitu banyak. Berapa masyarakat di Kampung Rejepayung, Pak Reja?
1: Di masyarakat di Rejepayung ini adalah 91 kakak. Suatu data, keluarnya 301.
0: Oke. Bang Jul Faisal mau nambahin?
2: Ya Bu.
0: Ya, mungkin mau ada penambahan?
2: Penambahan sama maksudnya tak jauh dari pembahasan yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi.
0: Oke, okay, siap.
2: Karena mengingat dan menimbang pasca bencana ini salah satu yang sangat memprihatinkan bagi kami masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Rejepayung, akses jalan. Karena di Kecamatan Bingo, Kabupaten Aceh Tengah ini termasuk kampung Wihdu Senjamak, empat kampung yang mana empat kampung tersebut sangat terisolir. Sangat terisolir. Berarti dalam empat kampung tersebut itu pun kampung Rejo Payu lebih lagi terisolir, Bu, karena melewati menyeberangi sungai. Nah, yang mana pada bencana tersebut, Bu, jembatan ataupun totor yang kami biasanya yang kami gunakan habis hanyut di bawah air. Nah, jadi sama seperti Pak Rejo sampaikan tadi, yang mana kami pasca bencana banjir kemarin kami sempat mengungsi di atas, kalau nggak salah lebih kurang lebih selama 10 hari. Jadi turun kami dari atas, langsung kami memperbaiki sarana pipanisasi, yaitu air bersih. Nah, dan yang kedua, kami perbaiki tempat hunian kami. Jadi, sebagaimana ada tersisa kantor desa, ada juga masih tersisa TK, maka itu yang dapat kami gunakan untuk sementara pada saat itu. Nah, jadi setelah itu barulah kami mengalih untuk mengambil logistik, karena ada informasi dari mulut ke mulut bahwasanya ada bantuan dari kecamatan. Nah, pada saat itulah kami sangat terpukul, bahkan sangat nggak bisa lagi kita bayangkan, yang mana gimana caranya kami mengambil bantuan ataupun logistik tersebut ke kecamatan sehingga sampai ke kampung Rejo Payung, yang namun pada saat itu akses jalan memang total hilang, lumpuh total. Jadi karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Rejo beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung.
0: Seperti yang disampaikan Pak Rejo tadi ya, Pak ya.
2: Jadi kami ambil, kami buatlah kalau bahasa di sini lumpi. Itu pun bukan dari slip, dari kabel listrik. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi menjadi akses kami untuk mengambil logistik kecamatan.
0: Itu kok bisa sampai berinisiatif ngambil kabel itu gitu, nggak takut bahaya atau apa gitu?
2: Karena pada saat itu kebetulan listriknya pun padam lagi. Karena salah satu akses yang bisa kami lewati untuk menyeberang ke seberang sana dan selanjutnya untuk mengambil logistik, emang hanya itu salah satu caranya. Makanya kami ambil kesimpulan musyawarah mufakat beserta masyarakat Pak Rejo, perangkat desa, itu kami ambil dan kami buat jembatan darurat. Ataupun bahasa di sini mimpi. Jadi sudah berbulan-bulan kami melewati jembatan tersebut. Jadi datanglah relawan ataupun saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, baik dari Kabupaten Aceh Tengah maupun dari Kabupaten Bener Meriah dan seterusnya.
0: Makasih buat Bang Jul Faisal ya. Pak Jul Faisal, Bapak atau Abang sih enaknya nunjapanya ya. Karena sama Pak Rejo nih kayak agak susah juga ya. Siap. Pak Sejahtera nih ya, sebagai Pak Rejo Kampung Rejo Payung ya, kalau dilihat itu dari 90 kakak kemarin ada enggak, maksudnya bukan mengulang apa ya duka, tapi enggak sampai ada korban gitu kan?
1: Alhamdulillah kalau korban tidak ada. Karena kejadiannya itu yang jasad airnya datang itu dari Kamis jam 11. Karena di pertama hujan itu kan hari Selasa betul turut sampai hari Rabu ya. Nah, kebetulan kami di malam Rabu kami masyarakat sudah wanti-wanti, sudah berjaga malam di dekat jembatan, Bu. Karena kebetulan di dekat jembatan ada pos penjagaan di situ. Nah, kami masyarakat itu berkumpul untuk melihat kondisi sungai. Apabila di sungai itu luap, jadi pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat jangan sempat nggak tidur lagi kebulan. Pokoknya di malam itu masyarakat jangan tidur masyarakat. Tolong apa-apa barang yang perlu dan yang penting tolong disiapkan di dalam tas dan duduk di depan rumah masing-masing. Nah waktu itu kan lampu kan padam bos, jadi lampu padam, jadi kan kita dan masyarakat juga tolong dihidupkan api. Nah, hidupkan api di depan rumah masing-masing agar apapun nanti instruksi dari pemerintahan desa, jadi kita bisa terarah dulu.
0: Karena memang jauh ya, jauh Mbak Nur gak pernah sih kesana malah.
1: Iya, jauh memang belum
0: terjumpa. Cuman itu oke, lanjut ke ini ya, proses pembangunan jembatan Apung saat ini kalau nggak salah ini kan bukan yang pertama tapi udah ke beberapa kali lah gitu ya,
1: keempat kali
0: ya, karena memang kondisi sungai yang nggak memungkinkan harus diperbaiki dan perbaiki lagi gitu. Oke Bang, apa namanya, bisa kita bilang nih kan berkaitan dengan pos masyarakat penanggulangan bencana Kampung Rejo Payung PMPB ini memang terbentuk pasca bencana atau sebelumnya memang udah ada gitu?
1: Ini pos masyarakat ini terbentuk istilahnya setelah bencana bu, jadi 20-an bencana. Nah kebetulan ada tim relawan yang menganjurkan untuk kepada masyarakat, karena melihat budaya bantuan itu kan bantuan kan banyak itu bu, bantuan banyak dari pemerintahan, dari relawan, dari mana saja datang bantuan. Jadi sedikit banyak kadang-kadang dari tim relawan untuk pendatang-pendatang itu kan selalu menjumpai Pak Rejo, jadi kadang-kadang Pak Rejo itu memang waktu itu super sibuk bu ya. Jadi sehingga ada saran timbul dari salah satu relawan yang berlangsung, maka diwajibkan untuk membuat pembentukan pos masyarakat. Tujuannya pos masyarakat ini dibentuk agar suatu bantuan ataupun segala bidang program dan terarah terkoordinir sudahnya bu. Jadi sehingga kami membuat pos masyarakat itu kita suarakan di desa dan kita buat sekarang juga kira-kira langsung kita buat strukturnya. Infrastrukturnya agar terarah tuh. Jadi sehingga masyarakat ini apa yang kebutuhan yang penting untuk masyarakat, yang istilah kebutuhan untuk berkelanjutan masa panjang kan gitu. Jadi sehingga pos masyarakat yang mengabulkan apa saja yang menjadi kebutuhan yang itu akan datang dan masa panjang itu dia.
0: Oke. Sejauh ini PMPB Kampung Rejo Payung selain jembatan ada pembangunan apa lagi?
1: Selain jembatan Apung, bu, jadi pos masyarakat ini mengajukan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Contohnya bu, seperti desa Rejo Payung itu kan butuh bibit padi rumput. Karena memang sawah kita saat ini, sawah di Rejo Payung itu 40 hektar, namun sekarang tidak bisa dilakukan lagi untuk sawah. Nah, kebetulan ada lahan perkebunan masyarakat itu bisa dibilang masih banyak yang bagus untuk lahan perkebunan. Jadi sehingga kami di pos masyarakat itu mengajukan adalah bibit padi bubur. Nah, padi bubur ini bisa dibilang kan tanpa air pun bisa di kebun-kebun, bisa ditanam. Nah, maka pos masyarakat mengajukan kepada, karena pos masyarakat ini ada pendampingannya bu, ada pendampingannya dan bu ini, jadi sehingga pos masyarakat mengajukan bibit padi bubur apabila ada hasil.
0: Oh, udah berapa kali panen bang?
1: Oh, kalau panennya belum, sekarang ini masalahnya bibitnya bu, bibitnya sudah sampai mendapatkan dan kita bagikan kepada masyarakat tinggal proses penanamannya bu. Nah, yang kedua masalah pipanisasi. Pipanisasi pun alhamdulillah juga dari pos masyarakat mengajukan pipanisasi dari program dari apa dari Kita Bisa dan beberapa bencana tersebut. Alhamdulillah pipanisasi juga jalan. Terus yang ketiganya masalah solar panel penerangan lampu jalan. Lampu jalan pun juga tidak terlaksana. Terus yang keempat mengingat sekolah kita saat ini masih tertimbun bu. Sekolah kita masih tertimbun dan anak-anak masih sekolah di dalam tenda. Jadi sehingga ada donatur yang mengharapkan kepada pos masyarakat mohon buat proposalnya dibuat taman baca. Nah taman baca pun alhamdulillah sekarang sudah dalam progres pembuatan bu, di desa di Payung.
0: Jadi banyak ya progres ataupun program-program pembangunan pasca bencana yang sudah dilakukan dan sedang berproses terus gitu setidaknya. Bang Jul Faisal, ini sebagai bendahara ya untuk PMPB gitu. Apa ya? Proses mungkin bisa dibilang kayak bantuan dan sebagainya. Itu gimana kemarin Bang? Agak kelimpungan kah atau gimana gitu?
2: Ya Bu, mengenai pembicaraan tentang masalah posku, yaitu masalah posku. Jadi beberapa bulan, udah sebulan lebih kurang sesudah pasca banjir bencana tersebut, jadi ada relawan-relawan yang masuk, baik itu membawa logistik ataupun segala macam lah, yang intinya membawa bantuan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kampung Reje Payung. Jadi ada solusi dari relawan tersebut. Jadi kalau misalnya istilahnya, kalau misalnya kita main bola, tidak bisa kita untuk selalu menunggu bola. Nah, dalam artian kata, kita tidak bisa untuk selalu menunggu bola, akan tetapi marilah sama-sama sekali-sekali kita jemput bola tersebut. Nah, maka dari situ dapat kami pahami yang bahwa, oh berarti ini harus dibentuk pos masyarakat Kampung Reje Payung. Jadi ambil inisiatif dari Pak Reje beserta perangkat desa dan beserta masyarakat Kampung Reje Payung, berkumpullah kami secara musyawarah. Jadi terbentuklah pos masyarakat tersebut. Jadi kalau masalah progres ataupun perjalanan posko tersebut, berarti sudah disampaikan oleh Pak Reje. Namun saya menjabat sebagai bendahara posko Reje Payung, tentu mempunyai keluh dan kesah. Keluh kesahnya apa? Jadi pos masyarakat ini kan menampung semua aspirasi dari masyarakat. Bisa kita bilang segala kebutuhan masyarakat bisa dilaporkan kepada pos masyarakat. Karena di dalam pos masyarakat tersebut terbentuk struktur, baik itu di masalah pertanian, baik itu tentang masalah perairan, baik itu tentang masalah penerangan, segala macam. Pokoknya semua struktur telah diatur di dalam lembaga posko Kampung Reje Payung tersebut. Jadi alhamdulillah, dari beberapa struktur tersebut yang sudah berjalan seperti yang disampaikan oleh Pak Reje tadi. Namun walaupun sudah berjalan, bisa kita bilang itu kan tidak bertahan lama, dalam artian kata tidak maksimal. Apakah kami dari sini ke depan terus-terus untuk mengandalkan relawan-relawan ataupun melalui proposal pengajuan kami? Tentu itu kan timbul tanda tanya, sampai kapan kami selalu mengandalkan, bisa kita bilang donasi-donasi. Seperti donasi, contoh seperti kemarin. Jadi sama sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Reje tadi, akses jembatan Apung tersebut bukan ini yang pertama kali, tapi sudah melalui 4 ataupun 5 kali yang memang secara besar besaran. Contoh jembatan Apung yang pertama yang kami bangun, yang dibantu oleh para relawan-relawan, itu jauhnya kurang lebih 100 meter 100 meter dari Kampung Reje Payung menuju Kampung Jamat. Itu panjangnya lebih kurang lebih 100 meter. Jadi lambat laun karena faktor cuaca, air pun meluap sehingga jembatan tersebut di bawah air. Jadi dalam 100 meter tersebut habis, air pun sudah surut, maksudnya sudah surut. Jadi kami bergotong royong, kami perbaiki lagi jembatan tersebut menjadi 70 meter. Itu pun dengan berjalannya waktu, faktor cuaca, hujan pun turun, air pun meluap, sehingga jembatan kami tersebut dibawa lagi. Sehingga kami gotong-royong lagi, kami jadikan, kalau nggak salah saya, sejauhnya 30 meter. Selama 30 meter. Jadi, dalam beberapa bulan terakhir ini, asik, itu aja yang menjadi pekerjaan kami. Bahkan sampai hari ini kami masih gotong royong masal. Jadi kalau memang begini terus kegiatan kami, bukan kaminya malas, bukan kaminya mengeluh, setidaknya adalah keringanan bagi kami, baik itu secara ekonomi ataupun secara mental.
0: Ini dana yang jadi sumber dananya dari mana aja sejauh ini, Bang?
2: Bahasa kasar kita bilang kami minta sedekah, Bu. Nah, karena sekarang dunia-dunia medsos, jadi bisa kami posting-posting
0: melalui kawan-kawan
2: ya, donasi, sehingga terkumpullah dana tersebut, dan insya Allah baru 2 hari kami siap membangun jembatan dengan jarak jauh 80 meter.
0: Sekarang ini sudah sekarang, selesai?
2: Baru 2 hari selesai.
0: Itu dana yang diperlukan berapa ratus juta atau berapa puluh juta, Bang?
2: Lebih banyak lebih baik.
0: Maksudnya apa bisa dibilang ya, untuk satu jembatan ini yang baru selesai itu berapa?
2: Yang sudah selesai kami kerjakan menelan biaya sebanyak 25.600. Itu pun masih 80 meter.
0: Tapi memang kondisi kita gini ya, Bang ya. Kita lihat di Enang-Enang juga donasi dan sebagainya. Apalagi yang di sana. Jadi apa ya? Bingung juga Nur. Jadi mau nanya apa ya? Kalau ngomongin soal ya,
2: makanya, makanya saya bilang tadi, Bu kan, kemanakah mereka itu?
0: Oke. Kemana ya, Pak? Kemana Pak Bupati? Oke. Baik, kalau dilihat juga nih, Bang, apa ya, bingung nonaknya ya, karena ngomongin soal kemandirian warga yang memang saat ini bisa dibilang jor-joran ya, ngomongin soal pembangunan yang dilakukan secara mandiri, tapi memang kalau menurut informasi si pemerintah juga terus berjuang ya untuk memperbaiki, tapi ya mungkin harus sabar. Sabar saya lagi ya. Pasca jembatan ini dibangun, bisa dibilang walaupun baru 2 hari, cuaca ya alhamdulillah kemarin hujan, hari ini kayaknya baik ya, Bang, cuaca ya. Ini hal yang paling dikhawatirkan lagi seperti apa? Mungkin dari Pak Reje boleh juga sih nyampein. Kira-kira targetnya berapa bulan nih bertahan gitu mungkin ya?
1: Jadi untuk ketahanan jembatan agungnya kita nggak bisa nampak itu entah berapa bulan bertahan, itu kita kurang tahu, Bu, karena bergantung cuaca. Karena jembatan agung ini kita buat di air yang tanjir dan di air yang gelap. Jadi jembatan agung ini sebenarnya kita dibutuhkan di tempat air yang gelap, seperti contoh di air tawar kita buat, dia kan airnya tenang, Bu. Dan satu lagi air kalau meluap pun nggak bawa bongkahan. Nah kalau di sini satu hari ada hujan, langsung bawa bongkahan. Bongkahan itu yang hantam di batan aku.
0: Kayu, batu, nah, gitu lagi ya?
1: Kayu, batu, apa lagi, jembatannya.
0: Oke, kok hilang ya? Halo?
1: Jadi, kenyamanannya baru aman. Itu kalau kondisinya musim kemarau. Aman-aman, musim kemarau itu memang aman, karena airnya terus susut. Nah itu dia, memang seperti yang di Bapak Jopesa juga sampaikan. Jadi Pak Jopesa ini dia memang bendahara pos masyarakat sekaligus dia RGM di desa. Nah kebetulan memang ini saya seperti dia sampaikan tadi, memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong, karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong. Karena kita sudah kita tidak percaya, tidak menyalahkan pemerintah itu kemana. Karena mengingat bencana itu memang bukan ada di Reje Payung, namun Aceh ya bencana itu. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga bercerita. Nah, namun sampai sekarang ini di Reje Payung ini kita masih melalui ada jembatan Garuda dari pemerintah, mungkin belum, sampai sekarang ini belum ada.
0: Belum, nah, sama sekali.
1: Kita bilang nggak ada, nah ada sekarang ini lagi pembuatan jembatan gantung. Nah jembatan gantung ini pun sudah berjalan sudah 2 bulan, ini mungkin sebulan lagi baru siap.
0: Itu yang di Reje Payung, bisa nyebrang ke Reje Payung gitu maksudnya?
1: Iya, bisa nyebrang ke Reje Payung. Karena ini, Bu, di Reje Payung ini airnya terlalu luas. Ini jembatan gantung yang kita buat sekarang ini dikerjakan oleh anggota CNI, itu panjang jembatannya 120 Bu.
0: Hmm.
1: 120 meter. Itu pun hanya bisa dilalui roda 2. Itu pun kami nggak tahu dipakai mana nantinya. Jadi harapan kami kepada pemerintah, ini pada APBD ini sudah membangunkan jembatan gantung. Nah, pembahasannya kami berharap pada pemerintah bisa dibuatkan jembatan permanen. Karena jembatan gantung yang timbul-timbul itu, kebetulan tiangnya ada satu lagi tertinggal.
0: Okay.
1: Nah, tiang itu masih kokoh saat ini.
0: Okay.
1: Jadi kalau pemerintah nanti satu waktu nanti jembatan gantungnya, berarti kita tinggal memasang satu tiang lagi, Bu, karena seringnya masih ada.
0: 120 itu kayak panjang lapangan bola kaki ya, Bang, berarti ya?
1: Iya, Bu, panjang, Bu, okay, jembatan ini. Makanya di sini kesulitan untuk mengajukan waktu kecepatan beri, karena harus semuanya lebar.
0: Benar-benar lebar, karena yang biasanya paling standar kayaknya 20 meter, 30 meter, 40 meter gitu ya?
1: Iya, paling panjang 50 meter itu biasanya kalau kecepatan.
0: Oke, ini kok 150 meteran, ya semoga segera ya, Bang ya. Berarti harapan terbesar dari masyarakat di sana jembatan.
1: Jembatan dulu, dan pertama harapan masyarakat di sini di Payung ini, pertama sekali jembatan, dan kedua tanggul. Karena program Bupati sebelumnya, Bupati membuat program adalah melaksanakan normalisasi di setiap sungai di Kepulauan Dusun Jamar. Karena air sungai di Dusun Jamar ini sudah nangkas, sehingga sudah hampir sama sungai dengan daratannya, sehingga tidak takut. Jadi kita musim penghujan berturut-turut 2 hari masyarakat sudah resah di desa ini, Bu, karena takut air itu meluap. Jadi sehingga harapan masyarakat itu mohonlah pemasangan tanggul untuk hidup di payung. Karena, Bu, saat ini kondisi di payung ini belum pulih 1%.
0: Ya, kalau Huntara gimana?
1: Karena bongkahan, kalau Huntara alhamdulillah sudah siap, Bu. Kalau Huntara sudah siap di desa di payung ini 91 kakak, seharusnya 91 yang dapat sementara. Namun ada 3 warga lagi yang belum terdaftar ke Huntara, sehingga sampai sekarang belum keluar Huntaranya, jadi masuk ke Huntara.
0: Oke.
1: Jadi Huntaranya di Rujuk Payung kita undang-undangnya.
0: Apa ya, mungkin bisa berbagi
1: jadi,
0: ya, oke, Bang.
1: Iya, jadi sehingga kami masyarakat di Payung itu sudah menjadi kebutuhan terutama di Batang. Dan yang kedua, tanggul untuk pemasangan di tengahan sungai di lebih payung. Karena sekolah kami itu dekat sungai, jadi sekolahnya sampai sekarang tertimbun belum ada pembenahan. Jadi anak-anak kumpuli bencana sudah dapat bilang, bisa disebut pembenahan, Bu, namun tidak ada pembenahan dari sekolah tersebut. Nah, karena sekolah itu bahasanya direlokasi. Sementara sekolah yang di lebih payung ini kalau kita perbaiki masih bisa. Masih bisa, jadi kalau seandainya masih bisa diperbaiki, menurut kita ngapain harus dibangun. Tapi sekarang sekolah ini masih tertimbun, Bu. Masih tertimbun, belum ada perbaikan. Nah, kebetulan seperti SMP alhamdulillah sudah kita ada perbaikan, itu pun dibantu oleh anggota TNI. Nah, kebetulan waktu itu ada Beko Sumatera Utara waktu itu terjadi payung, maka kami masyarakat minta bantulah untuk minta waktunya. Kalau Beko ini dia kan jam 4 itu kan sudah keluar dan buka kerja. Jadi dari jam 4 itu dia kerja di sekolah kelima. Jadi sehingga sekolah SMP itu dapat kami bersihkan secara manual. Namun kalau seperti SD tidak bisa kami laksanakan pembersihan secara manual, karena timbunannya 1,5 meter, Bu. 1,5 meter timbunnya itu harus mempunyai alat berat 1 plus dan berat 1 untuk dipayung standby agar bisa pembersihan sekolah tersebut. Dan sayang, Bu, karena anak-anak selalu sekolah di dalam tenda. Baru sebulan ini anak-anak pindah ke numpang belajar di ICT. Jadi kan sepi lah kasihnya, Bu. ICT di situ, ICT di situ. Jadi kami harap ini harapan masyarakat, mohonlah cepat pembenahannya untuk desa Rejo Payung. Karena Rejo Payung ini belum relokasi, Bu, masih tetap di sini. Jadi harapan kami mohon ada pembenahan secepatnya dari pemerintah yang layak untuk desa depan.
0: Baik, nggak bisa berkata-kata memang ya. Memang sebenarnya berat sih, Nur, ingin ngajak kampung ini sebelumnya. Cuman Karena ada program pembangunan jembatan, jadi itu jadi salah satu jalan juga, tapi ternyata banyak hal-hal lain yang akhirnya kita temukan gitu ya dari pembahasan ini. Oke, semoga ada jalan dan pihak terkait, mungkin pemerintah juga ada yang dengar lah bagian dari mereka, sehingga apa yang jadi harapan tadi sekilas itu bisa direalisasikan ya, walaupun memang kondisi di berbagai daerah itu banyak yang bisa dibilang sama, banyak yang belum ditindak lanjuti karena memang anggaran dan sebagainya lah gitu ya, lebih kurang. Tapi ya semoga segera, begitupun Kampung Rejo Payung ini sendiri. Sebagai closing statement, mungkin ada hal yang ingin disampaikan dari pelajaran berharganya, mungkin donasi masih dibuka enggak lagi kayaknya ya, Bang apa namanya, Bang Bendara nih, Bang Jul Faisal. Oke, mungkin sebagai closing statement juga bolehlah disampaikan sekalian karena udah ini juga ya. Oke, boleh dari Bang Jul Faisal dulu ya, boleh ya.
2: Okay. Berbicara untuk donasi, bukan? Mm-mm. Jadi kemarin sempat kami buka sekali yang pertama tentang donasi jembatan Apung. Alhamdulillah jembatan Apung tersebut sudah rampung, sudah siap ataupun sudah selesai kita kerjakan. Mm-hmm. Jadi untuk sementara donasi untuk jembatan Apung sudah kita tutup untuk sementara. Mm-hmm. Jadi dari sini ke depan kan nggak bisa kita prediksi, Bu.
0: Yeah.
2: Dari sini ke depan mungkin nggak di jembatan Apung, mungkin ada di kayak Pak Rizky bilang tadi,
0: sekolah,
2: seperti tanggul.
0: Oh, tanggul.
2: Agar,
0: benar.
2: Ya. Kenapa kita berbicara tentang masalah tanggul? Itu dikarenakan tentang masalah kenyamanan masyarakat. Jangan lumpuh mereka dari segi mentalnya. Mm-hmm. Maka kami tentang masalah tanggul tersebut, itu pun sama Pak Rujo kami di sini sudah pernah juga kami bincang-bincangkan. Cuman belum ada titik terangnya. Namun insya Allah tetap kami gali informasi, baik dari manapun yang tanggul tersebut tetap kami usahakan. Mungkin harapan kami sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal, jikalau ada, kami sangat menginginkan, bahkan sangat berharap untuk sarana pendidikan kami seperti SD dan SMP, kami berharap sangat untuk segera diperbaiki, karena kurang lebih kurang pasca bencana ini sudah 8 bulan lebih kurang lebih, yang namun rumah sekolah tersebut masih seperti biasa, maksudnya tidak ada perbaikan sama sekali. Ada perbaikan itu pun sama seperti Pak Jir sampaikan tadi, kami minta bantu. Jadi harapan kami, marilah sama-sama kita untuk merenovasikan kembali seperti sekolah SD dan SMP. Kenapa? Karena sekolah tersebut ada yang dari Delung Skinan, ada yang dari Jamat, dan ada dari Lembayur, dari Nasu, semua orang sekolah di situ. Karena faktornya rumah sekolah tidak memungkinkan pada saat ini, makanya mereka harus sekolah di tenda.
0: Semoga ya Bang ya. Baik, semangat. Oke, dari Pak Reje. Silakan Pak Reje sebagai closing statement kita untuk malam ini.
1: Terima kasih, Bu. Jadi seperti yang Bang Faisal sampaikan, memang KPI ini untuk Pemerintah Payung banyak awal yang datang, baik pemerintah segala macam, selalu bertanya ke desa ini apa sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya yang kami butuhkan itu adalah kenyamanan. Otomatis sekarang ini kami sedikit sudah merasa nyaman karena huntara kami sudah dibangun. Dan yang kedua, masalah tanggul. Kalau seandainya pemerintah membangun tanggul ataupun merfasiasi dilaksanakan, otomatis masyarakat sudah nyaman. Kalau masyarakat sudah nyaman, perekonomian masyarakat akan pasti boleh kembali. Tapi kalau masyarakat tidak nyaman, perekonomian masyarakat akan hancur lebur. Kenapa? Contoh saat ini, Bu. Kalau sebelum tanggul dipasang, normalisasi belum dilaksanakan sepenuhnya. Otomatis kami seorang laki-laki ini pasti kepala pemimpin rumah tangga, Bu ya. Jadi kami harus pergi bekerja untuk mencari nafkah istri dan anak. Jadi sehingga kami pergi ke perkebunan, sedikit ada cuaca buruk atau gerimis, kami kepikiran sama yang di rumah. Bagaimana yang di rumah takut menantang, meluap, bagaimana nanti kan. Jadi sehingga kami tidak nyaman mencari usaha, mencari perekonomian. Jadi yang di rumah pun kepikiran bagaimana nanti suamiku di hutan, bagaimana kosong, kan dibubuk. Jadi sehingga perekonomian ini masyarakat saat ini bisa dibilang seperti Pertamina mulai dari rumah. Jadi kami tidak melebih tak lebih dari pemerintah dan baik dari pihak manapun. Jadi kami hanya butuh kenyamanan. Seandainya tanggul dan jembatan kami akan segera dibangun, insya Allah kami bisa mandiri masyarakat di Payung. Itu harapan kami. Insya Allah kalau kami masyarakat dari Payung ini, seandainya pun bahannya yang diberikan, kami siap berbagi.

0: sawah baru, pembukaan lahan agar masyarakat bisa mandiri. Sementara di samping pemerintah, bangunan huntap ataupun huntara, rumah baru yang diberikan, tapi tanpa ada usaha, sama juga lumpuh ekonomi masyarakat. Jadi kami masyarakat, walaupun pemerintah mengajukan relokasi karena berdasarkan zona merah, kami tetap bertahan di Banjir Payung. Mengingat dan menimbang, di mana tempat tinggal kita, di mana tempat hidup kita, maka di situ usaha kita. Jadi kalau seandainya kami dipindahkan ke tempat yang tandus, itu namanya kami sudah jatuh lumpur di terjangan longsor. Jadi kami ini mandiri, harapan kami itu cuma kenyamanan masyarakat di Cipayung. Apa yang layak untuk diberikan itu dasar Cipayung. Itu cuma.
1: Siap. Semoga ada respon cepat ya setidaknya ya untuk ke masyarakat di Kampung Reje Payung dengan harapan yang setidaknya mewakili masyarakat yang sudah disampaikan oleh Pak Reje kita, Pak Sejahtera dan juga bendaharanya gitu ya, Pak Jul Faisal. Jembatan ini memang enggak hanya sekedar penghubung antar dua daratan lah bisa dibilang ya, hulu sungai. Tapi ada mimpi, ada harapan di situ, ada apalah banyak hal yang tersirat di sana yang memang apalagi dengan kondisi daerah yang seperti itu 150 meter. Nur kebayang ya kalau seandainya harus nekat itu berenang ya Allah enggak tahulah gimana. Tapi semoga selalu ini ya semangat gotong royong, semangat kebersamaannya gitu untuk masyarakat di sana dan semoga ada titik terang. Kabar baik ya walaupun mungkin tetap harus menunggu tapi ya semoga ada segera. Terima kasih untuk Pak Reje, Pak Sejahtera. Nur kadang-kadang bingung manggilnya abang, kadang-kadang manggilnya Pak Reje. Reje Kampung Reje Payung sekaligus koordinator pos masyarakat penanggulangan bencana PMPB Kampung Reje Payung dan juga Bang Jul Faisal atau Pak Jul Faisal Bendahara Pos PMPB Kampung Reje Payung. Terima kasih untuk waktunya. Salam buat warga Kampung Reje Payung juga. Semoga ya kedepannya bisa lebih baik dan ya harapan-harapan tadi bisa terrealisasi secepatnya. Semangat gotong royongnya luar biasa. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kita sudah ikuti program Ruang Komunitas untuk malam ini bersama dua tokoh lah setidaknya untuk pos masyarakat penanggulangan bencana Kampung Reje Payung. Ya, ada Pak Reje, Kampung Reje Payung, Pak Sejahtera dan juga Pak Jul Faisal atau Bang Jul Faisal Bendahara Pos PMPB Kampung Reje Payung. Banyak harapan ya setidaknya memang disampaikan yang dititipkan oleh warga Kampung Reje Payung dan terkait dengan jembatan juga yang bisa dibilang mereka terus semangat gotong royong membangun jembatan apung sementara dan bahkan ini bisa dibilang udah kali keempat. Karena memang kondisi di sekitaran sungai atau tempat jembatan apung sementara itu sendiri, jembatan apung itu sendiri memang bisa dibilang kalau kondisinya agak enggak hujan deras mungkin cukup 30 meter, 50 meter, tapi kalau sudah hujan deras itu terpantau bisa sampai 150 meter untuk pelebaran dan sebagainya. Bahkan dengan kondisi-kondisi lain yang juga cukup memprihatinkan ya. Sekolah yang masih tertimbun pasca banjir lalu hingga 1,5 meter dan juga ya perumahan lah bisa dibilang dan bahkan persawahan yang menjadi roda ekonomi utama masyarakat di sana perlu dan masih sangat ya butuh perhatian setidaknya oleh pihak terkait ya. Semoga apa yang disampaikan nih bersama malam ini di ruang komunitas bersama pos masyarakat penanggulangan bencana bisa dicatat gitu ya, sehingga bisa dibantu untuk penanganannya lebih lanjut. Nur, jauh banget ya ambil waktunya untuk malam ini, untuk ruang komunitas.

Mohon maaf karena memang ada banyak hal yang setidaknya tadi perlu disampaikan juga. Dan Nur, akhirnya untuk ruang komunitas kita akan lanjut untuk program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Litras Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan menggelar pelantikan serentak untuk 135 rejo kampung terpilih di Gedung Olahraga Gor setempat pada Kamis 2 Juli 2026 mendatang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Bener Meriah, Iwan Pasa. Keputusan itu, kata Iwan, diambil dalam rapat persiapan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Rizwan Dika Putra. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, dua lagu nostalgia ya mengawali jumpa kita setidaknya. Dan semoga dapat menghibur Anda lah pendengar plus satu RRI Takengon. Dua-duanya dari Dewi Yul. Ya, salah satu musisi, penyanyi ya. Penyanyi, bahkan juga enggak cuma penyanyi, karena Dewi Yul ini juga pemeran, juga pemain film. Dan bisa dibilang juga salah satu peran yang bahkan turut melambungkan nama Dewi saat dia berperan sebagai Cheng Sri dalam serial Lost Man yang dirilis di tahun 1986 kala itu. Tapi tentunya Dewi Yul juga dikenal sebagai penyanyi pop dan dengan beberapa duet dan lagu populer. Ada bersama Odi Agam gitu juga ya, dan bersama Brori Marantika. Baik, buat yang ingin gabung silahkan di nomor interaktif kami 0821 658546 76, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp khususnya di 0852 7082 5272. Ada siapa lagi nih kira-kira yang bergabung? Nur Sapa di ujung telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini izin, Bang?
1: Dari Pontang, Mbak Nur.
0: Oh, Bang Joy. Apa kabar, Bang ya, Joy?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Nur.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa dari Ponsai?
1: Informasi dari Ponsai ini jaringan HP kurang bagus, tekonselnya, Mbak Nur.
0: Tapi sekarang aman, Bang?
1: Maksudnya suaranya kecil kali, Mbak Nur. Cuman berapa garis, namanya pun sekitar 3 garis sering sinyalnya kan. Susah kali buat lapangan minggu nih, Mbak Nur. Entry bagus, tapi kok komsel jaringnya 3, kadang-kadang darurat tuh sih, Mbak Nur kan.
0: Iya.
1: Itu namanya, saya bilang sama Mbak Arna, tolonglah diperbaiki jaringannya, Mbak Nur, kan dari pihak yang terkait kan.
0: Amin, semoga ya.
1: Ya pun kecil kali suaranya, Mbak Nur.
0: Kenapa?
1: Suaranya pun kecil kali, nggak jelas, Mbak Nur.
0: Iya, suara Nur kecil ya?
1: Nggak, suara hati kalian kecil, maksudnya jaringannya kan nggak pas.
0: Jelas sekali, Bang, suara Abang, Bang.
1: Jelasnya seperti apanya rusak ya? Mungkin pendengaran saya rusak mungkin ya.
0: Oke deh, siap buat Bang Joy. Pengen kasih apa ya, mungkin mau sapa-sapa siapa?
1: Bisa gue, Mbak Nur. Halo.
0: Iya, lanjut Bang.
1: Dari Brori Marantika kan. Judulnya ini karena sesuai dengan sinyal HP gak bagus kan. Judulnya aku begini, engkau begitu aja, Mbak Nur.
0: Oke, siap.
1: Iya, sama kayak yang versi cover bus tuh, Mbak Nur ya.
0: Hah?
1: Yang cover bus versinya.
0: Oh. Oke, Nur coba cari nanti, Bang.
1: Iya, kok Mama ini kan yang cover bus, enggak suara musiknya, Mbak Nur kan.
0: Siap.
1: Kalau yang originalnya kurang enak, internetnya, Mbak.
0: Oh, seleranya agak beda udah, Bang.
1: Beda kalau yang sekarang kan yang kekinian intelektnya, Mbak Nur kan.
0: Oh, siap.
1: Ya, sama-sama untuk Mbak Nur yang bertugas, semoga saya selalu. Dan untuk semua penyiar, semoga saya selalu. Dan untuk semua pendengar, Mbak Nur ya. Di mana saja berada yang ada monitor radio kesayangannya, semoga saya selalu mereka, Mbak Nur.
0: Amin.
1: Ya, oke. Assalamualaikum, Mbak Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin juga buat Bang Joy. Buat pendengar setiap plus satu RRI Takengon. Ada Bang Mus di Simpang Balik juga ini yang kirim WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Bob Rijal, Terhumban di Nestapa. Terima kasih sebelumnya, sama-sama. Baik, dulu langsung aja deh hadirkan lagi untuk hadirkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia kita untuk malam ini. Dan berikan sedikit informasi ya. kembali diguyur hujan ya untuk wilayah Takengo dan sekitarnya. Di luar sana, di seputaran jalan Abdul Wahab Uluh Kuning Takengon nih, khususnya di kantor RRI Takengon. Dan semoga hujan yang turun, mari bersama kita doakan membawa keberkahan tersendiri.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

nyaman melakukan segala sesuatu, atau mungkin apa ya, yang membuat kita semangat gitu. Kalau kita nggak ada kebahagiaan di situ, ya benar nggak? Ya nggak tahu juga. Tapi ya kira-kira gitu ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan rasa syukur yang luar biasa, masya Allah sekali jadinya. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Talking On, Nur, kalau ingat-ingat tadi ya, obrolan kita di ruang komunitas bersama ya bersama pos PMPB lah gitu ya, berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kampung Rejo Payung tadi itu apa ya, belum selesai. Memang nggak hanya Kampung Rejo Payung, tapi kalau kondisinya juga seperti itu juga semakin apa memprihatinkan setidaknya ya, dengan kondisi yang ada dan banyak harapan setidaknya tadi yang disampaikan oleh Rejo kampungnya, bendaharanya. Tapi ada hal lain juga yang kita bisa belajar gitu ya. Mereka tetap semangat dengan kondisi yang ada, gotong royong gitu. Ya sama-sama menghadapi kondisi seperti itu dan akhirnya bisa kuat. Walaupun sudah 8 bulan ya sudah ya. Ya setidaknya 8 bulan sudah berjalan, tapi mereka masih tetap kuat, masya Allah sekali. Dan untuk pendengar Pro 1 di manapun berada, masih adakah yang mau gabung nih untuk Ruang Rindu? Kalau enggak, Nur mau langsung hantarkan untuk lagu lainnya juga. Kali ini sih Nur mau hantarkan ini lagu dari Desi Ratnasari. Nur kayak ikutan ini ya, suka dengerin versi bluesnya gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, semoga dapat menghibur aja untuk Anda pendengar setiap Pro 1. Dan sampai jumpa lah untuk Ruang Rindu di besok malam. Ya besok malam insya Allah masih Nur menemani pendengar. Oh izin ya untuk beberapa malam ini menemani pendengar dengan beragam program-program Pro 1 RRI Talking One.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 di mana pun berada, ya lanjut ya untuk malam ini dengan program pelestarian budaya dan pelestarian budaya musik tradisional dan juga budaya. Ya, dengan segmen budaya Minang Padang ya setidaknya. Dan ambil tema malam ini, Malam Bainai, Jejak Doa, Restu dan Filosofi Pernikahan Masyarakat Minangkabau. Ya, salam budaya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon 93 FM dan pendengar RRI Rimba Raya juga. Malam ini kembali ya Nur temani pendengar dengan beragam cerita menarik seputar kekayaan tradisi Nusantara yang syarat makna, nilai kehidupan dan kearifan lokal. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ribuan tradisi. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam merayakan momen penting dalam kehidupan. Ya, salah satunya adalah pernikahan. Nah, pendengar, malam ini kita juga akan mengenal lebih dekat lah setidaknya secara umum sih sebuah tradisi dari ranah Minang, Sumatera Barat, yakni Malam Bainai. Dan sebuah malam yang bukan hanya menjadi bagian dari rangkaian pernikahan, tetapi juga menjadi simbol doa, restu keluarga, dan perjalanan seorang perempuan menuju

Ya, pendengar, malam bainai sendiri itu merupakan salah satu tradisi dalam adat pernikahan masyarakat Minangkabau yang bisa dibilang sih biasanya itu dilakukan menjelang hari pernikahan. Dalam tradisi ini, calon pengantin perempuan atau anak daro itu akan dipasangkan inai atau henna pada kuku-kukunya. Namun, bainai bukan sekedar menghias tangan agar terlihat cantik. Di balik warna merah pada kuku tersebut tersimpan pesan mendalam tentang kasih sayang keluarga, harapan, serta doa agar kehidupan rumah tangga sang pengantin nantinya penuh kebahagiaan. Dan menariknya pendengar, pemasangan inai ya biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan orang yang dituakan. Setiap sentuhan tangan yang memberikan inai menjadi simbol bahwa sang anak mendapatkan restu sebelum memulai babak baru kehidupannya.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Taking On, kanal informasi dan inspirasi. Jadi ya masih mengulas tentang malam Mbak Itai. Dan ngomongin soal filosofi di balik tradisi tersebut. Dalam budaya Minangkabau, pernikahan bukan hanya ya sekedar penyatuan dua insan ya, tapi tentunya juga penyatuan dua keluarga besar. Malam Bainai menjadi momen haru karena keluarga seolah menyampaikan pesan terakhir kepada calon pengantin sebelum menjalani kehidupan sebagai seorang istri. Ada nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, dan penghargaan terhadap adat. Ya, selain itu, Malam Bainai juga menjadi ruang bagi keluarga untuk memberikan nasihat kehidupan. Biasanya ada pesan tentang bagaimana menjaga hubungan rumah tangga, menghormati pasangan, dan tetap menjaga nama baik keluarga. Ya, di tengah perkembangan zaman, banyak tradisi daerah yang mengalami perubahan. Begitu juga dengan Malam Bainai. Kini sebagian masyarakat Minangkabau mengemas tradisi ini dengan konsep yang lebih modern. Ada yang membuat acara lebih sederhana, ada pula yang menggabungkannya dengan konsep dekorasi kekinian, dokumentasi foto hingga siaran langsung melalui media sosial. Namun yang menarik, meski tampilannya berubah, nilai utama dari Malam Bainai tetap dipertahankan. Karena sejatinya budaya bukan hanya tentang bentuk, tetapi tentang makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, dari Malam Bainai kita belajar bahwa sebuah tradisi menyimpan banyak pesan kehidupan, bahwa dalam perjalanan seseorang menuju masa depan selalu ada doa, dukungan, dan cinta dari keluarga yang mengiringi. Tradisi seperti ini menjadi pengingat bahwa kemajuan zaman tidak harus membuat kita lupa akar budaya sendiri. Justru dengan mengenal dan memahami budaya, kita itu bisa menjaga identitas dengan bangsa yang kaya akan warisan.

sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan masih ditemani dengan lagu-lagu Minang yang hadir untuk malam ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, ngomongin soal malam baina ya, jejak doa restu dan filosofi pernikahan masyarakat Minangkabau sendiri, setidaknya dengan penuh syarat ya, penuh makna gitu ya, yang luar biasa. Dan banyak yang masih setidaknya menjalankan dengan ya suasana yang meriah gitu ya, untuk menyambut kehidupan baru setidaknya untuk calon pengantin itu sendiri. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi tanggapan lah setidaknya untuk malam baina ini sendiri, bisa disampaikan juga ya melalui pesan WhatsApp saja untuk malam ini. Dan lanjut untuk beragam pilihan lagu Minang lainnya yang juga terus hadir temani kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat itu ada laga pertandingan yang kembali disiarkan Pro 1 RRI Takengon ya. Dan pastikan setiap untuk bersama kami.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Tadi kita juga sudah ulas tentang Malam Bainai, Jejak Doa, Restu dan Filosofi Pernikahan Masyarakat Minangkabau. Semoga cerita budaya malam ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap tradisi Nusantara. Sampai jumpa kembali dengan topik seputar budaya Minangkabau lainnya di tiap Senin malam ya. Dan pendengar, kini lanjut di Dong Gayo hadir menemani kebersamaan kita di penghujung Takengon malam ini. Dan jangan lupa untuk kita akan nantikan juga ya laga pertandingan Brazil versus Jepang dalam babak 32 besar berlangsung di Houston Stadium Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Atau setelah di Dong Gayo, lanjut akan hadir untuk laga pertandingan Piala Dunia babak 32 besar kali kedua ya, untuk saat lagi antara Brasil versus Jepang. Stay tune terus bersama kami 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Riparaya.

0: biari laut si Bali berdena. Sial sol si Ali ujang. Sial sol si, sial sol si Ali ujang.
1: Ali ujang.

Oh,

Yeah.

Whoa!

Sulawesi, mana bandar.

tempat 5.

itulah.

Hati-hati, oh yang di hati yang

Thank you.

song.

buscar pegueira.

aku tunjukkan.

0: 大狗呀。
1: 西木那马都哥苏巴嘎西的多啊，叫叫卡拉那拉达米拉卡马拉曼。
0: 哥哥。

E aí, ó, luas que tão pra ter.

Sarah.

Aquele

0: silsilah ni keluarga ini ku ceritan. Cukup beiran emang sesiru berjuga anakku. Terkadang kasih kami masalah ceritan. Maaf ku curahan ku sukut si bersih. Orang hajah kemis awan sepapa sepupu isedok we musilu asa duduk di tengah mayakku. Punusi nomor 4 pramane aman mitra uruminan mitra. Waiken pemulu si berjasa na tahi biak saudara mayaku. Iko begasing jaya ukase ulat kutoa. Osah kotik tanah desa.
1: Gabongot.
0: Mayumu si nomor 5 inen kembar aman kembar itam peng taringi. Weken guru SD bu wati si mulu mayaku. So pegasing toau ngegitu betih mubaca we guru pani. Yo jerko mulu we abisi di katinti kemelki. Kegen jemaat tuamu kau enti ubah si bara susah payahmu nemuan irem bunga yang ucapku suhu derem wali rali peseng menteri tak ku nul semawa ibu duk dikir.

salahu ilmu mata. Kampung sangi butuh tewa, delikat haram pusara pegasing roh.

macan-macan kate kiwat ni jantung rasa. Terima kasih ketua.

Oi, oi, mané, mané, tu, oi, oi, mané, mané, tu, oi, oi, bora, se volta.

0: pendatang. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Aceh sempat menyatakan akan menutup akses jalan tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini saat meninjau lokasi pada Senin 22 Juni 2026 lalu.
1: Saya sampaikan nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau siap, saya melihat kondisi sekali hujan nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di stop oleh saya dari BPJN, di stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat.
0: Namun, pernyataan tersebut justru memicu gelombang kekecewaan. Masyarakat mempertanyakan keputusan tersebut. Terlebih, BPJN juga menyampaikan bahwa pembangunan permanen baru direncanakan dimulai pada 2027. Bagi warga, menunggu hingga tahun depan bukanlah pilihan mudah. Warga Alur Cincin, Sutomo, mengatakan Jalan Enang-Enang merupakan jalur vital yang memangkas waktu tempuh masyarakat. Menurutnya, jika akses itu ditutup, pengguna jalan terpaksa melewati jalur alternatif yang justru memiliki tingkat resiko kecelakaan lebih tinggi.
2: Tidak, dia bilang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa tahun yang kebelakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada.
0: Di tengah penolakan yang terus menguat, BPJN Aceh akhirnya kembali mendatangi Tajuk Enang-Enang. Kedatangan rombongan disambut ratusan warga yang berkumpul di lokasi. Suasana berlangsung penuh emosi. Warga mempertanyakan maksud kedatangan BPJN, sekaligus meminta agar keputusan penutupan jalan dicabut. Aspirasi itu disampaikan secara terbuka dengan harapan akses vital tersebut tetap bisa dimanfaatkan masyarakat. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan titik terang. BPJN Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul. Pihaknya juga meluruskan informasi bahwa penutupan yang dimaksud bukan untuk seluruh kendaraan, melainkan hanya kendaraan bertonase berat. Langkah itu diambil karena kondisi jembatan di lokasi sudah mengalami kemiringan sehingga dikhawatirkan tidak mampu menahan beban kendaraan besar dan membahayakan keselamatan.
3: Kalau mungkin bahasa kemarin yang saya sampaikan mungkin salah mengartikan. Ini saya sampaikan dulu. Jadi kemarin yang kita bukan tutup total. Yang kemarin itu artinya kita tutup untuk umum yang pakai tonase lebih.
4: Pokoknya kami mendengar Bapak istilahnya
3: Saya minta maaf.
5: Terima kasih Pak. Semoga kontroversi kita menjadi sebuah kebaikan, sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas Abang harus tahu, Bapak harus tahu bahwa saya ini berbuat demi kepentingan Abang juga di situ. Kalau lewat enak masyarakat, adik-adik saya yang dalam pendidikan, Bapak harus berbangga hati di Aceh ini masih ada orang seperti saya, Pak. Mudah-mudahan akan lahir nanti putra-putri daerah. Ya, Pak, saya sudah maafkan.
0: Kini, suasana di Enang-Enang berubah. Jalan nasional yang sebelumnya dipenuhi lumpur dan lubang telah kembali berlapis aspal berkat gotong royong masyarakat dari berbagai daerah di Aceh. Perbaikan yang dilakukan secara swadaya menjadi simbol kuat bahwa kebersamaan mampu menghadirkan solusi ketika harapan terasa jauh. Syahrial, yang menjadi penggerak utama perbaikan jalan dan jembatan Enang-Enang, bahkan telah mengumumkan rencana peresmian jalur tersebut pada Kamis 2 Juli 2026 mendatang. Bukan sekedar seremoni pembukaan jalan, masyarakat diajak berkumpul untuk menggelar sujud syukur bersama, serta memanjatkan doa agar seluruh pengguna jalan senantiasa diberikan keselamatan. Di Enang-Enang, jalan itu kini bukan hanya menghubungkan dua wilayah, ia juga menjadi penghubung semangat gotong royong, kepedulian, dan harapan masyarakat Aceh yang percaya kebersamaan selalu mampu membuka jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini,

kami sampaikan kembali sari berita. Aceh Tengah peringati Hari Keluarga Nasional. Polres Aceh Tengah gencarkan patroli malam. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Dan baik dengar, jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti update info cuaca bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah, back when.
1: Saudara pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan bagi Anda yang mungkin baru bangun dari tidurnya dan bagi Anda yang sudah menjalankan aktivitasnya di pagi ini juga kami ucapkan selamat pagi dan tetap bersemangat tentunya. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu daerah Tinggi Gayo dengan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Punya waktu 1 menit? Yuk gunakan untuk bergerak, perenggangan ringan, jalan di tempat, atau naik tangga. Semua bisa bantu tubuhmu tetap bugar. Jangan lupa minum air putih cukup dan tidur yang cukup juga ya. Sehat itu mudah, asal kita mau rutin melakukannya.

0: Saudara pendengar, pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, senangnya kita bergabung bersama Prosatu dari Takengon untuk mengikuti info cuaca dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dengar tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Punya waktu 1 menit, yuk gunakan untuk bergerak, perenggangan ringan, jalan di tempat, atau naik tangga. Semua bisa bantu tubuhmu tetap bugar. Jangan lupa minum air putih cukup dan tidur yang cukup juga ya. Sehat itu mudah, asal kita mau

Biar cepat bukan berarti harus ugal-ugalan. Gunakan helm, nyalakan lampu, dan patuhi rambu lalu lintas. Ingat, di jalan bukan cuma kamu. Ada banyak nyawa lain yang juga ingin selamat.

Biar cepat bukan berarti harus ugal-ugalan. Gunakan helm, nyalakan lampu, dan patuhi rambu lalu lintas. Ingat, di jalan bukan cuma kamu. Ada banyak nyawa lain yang juga ingin selamat.

pengumuman penting untuk seluruh masyarakat. Musim angin kencang telah tiba, tapi hati-hati, jangan sembarangan membakar lahan. Apakah Anda menyadari betapa bahayanya membakar lahan di musim angin seperti ini? Dampaknya bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan dan keamanan kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan kita. Hindari membakar lahan sembarangan dan pastikan untuk selalu mematuhi peraturan dan anjuran yang ada. Ingatlah, satu tindakan kecil dari Anda dapat membuat perubahan besar bagi bumi kita yang tercinta. Mari kita jaga alam kita bersama-sama. Ayo kita berikan yang terbaik untuk bumi kita, hindari membakar lahan sembarangan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah. Dan mendengar, sesaat lagi pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya.